0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: wah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi sahabat suara seru di hari Senin. Ada Wisnu Wiratmaja pagi ini yang udah siap nemenin kamu menuju long weekend lagi. Uset, minggu ini cabut liburnya bisa banyak ya Dewa. Senin, Selasa kita habisin dulu ini buat kerja total-totalan ya kan. Rabu, tanggal merah. Kamis, sate kambing. Jumat, tongseng kambing. Sabtu, kolesterol. Minggu, bed rest. Yoi, udah nih jadwal udah ketata. Tinggal sahabat suara mau ubah-ubah dikit harinya, gak masalah. Yang penting suara seru udah siap nemerin kamu. Nanti juga bakal nyusul Rio juga. Tahu nih kemana dia nih, si orang yang kurang dedikasinya buat berangkat lebih awal. Stay tune ya sahabat suara.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jadi hari ini gue pengen ngebuka siarannya dengan ngomongin siapakah sahabat suara yang kemarin akhirnya datang ke grand openingnya 23 Mall Semarang. Weh, Semarang akhirnya officially punya mall baru lagi ya. Gokil, gede banget. Saking gedenya banyak yang ngeluhin kayak, ya ampun ini mall gede banget. Gue kemarin baca sahabat suara, ada satu orang, gak tahu ya dia TikToker atau emang sekedar nge-share aja. Dia nge-share-nya kayak gini, gak nyangka 23 Mall Semarang segede ini. Aku nyoba muter dari bawah full sampai lantai atas, dan tiap lantai aku puterin total dapat segini, 6 km guys. Di total 6 km langkah kakinya. Buset, berapa ribu steps ya itu ya, 6 km loh. Terus gue baca catatan waktunya dia kan, 6 km tuh dia dapat 58 menit. Ya berarti 1 km-nya pace-nya kurang lebih dia 9 menitan lah. Ayo leg day, Pak, leg day. Biar bisa lebih cepat lagi itu nanti ngiterin 23 mall-nya. Tapi kan berarti itu gede banget ya, sahabat suara. Gedenya segede-gedenya. Ini berarti selain kamu harus menambah side hustle buat jajan-jajan di sana, kamu harus menambah porsi latihan leg day kamu biar makin kuat untuk jalan-jalan di 23 Mall Semarang itu. Gue sebenarnya juga pengen ke sana, cuma kayaknya kok hari Sabtu kemarin banyak banget event di Semarang ya. Gue enggak ngerti deh ada event apa aja, tapi katanya pokoknya rame. Yang pertama itu yang di Simpang 5. Terus habis itu grand opening Mall 23. Habis itu apalagi ya? Gue taunya dua itu doang lagi. Ya katanya banyak, no. Ya gak tahu. Kan gak semua informasi nyampe ke gue. Udah gitu mau turun ke daerah Semarang bawah tuh males lewatin Gombelnya. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan buat bapak ibu yang punya wewenang untuk menaruh pembatas jalan di Gombel ya. Menurut keyakinan saya, itu kok kayaknya udah gak efektif ya Pak Bu, naruh pembatas jalannya itu dengan bentuk talang air begitu. Banyak banget yang bergeser Bu, bikin macet. Kita ngerti sih bahwa pembatas jalan ini niatnya bagus, biar orang gak ngelawan arus ketika nanjak Gombel ya kan. Cuman niat baik Bapak Ibu ini sepertinya mesti dikaji ulang lagi. Entah itu talang air dipaku sampai nancep ke dalam aspal atau gimana biar gak geser-geser, atau mungkin nanti ada penggantinya pakai pagar betis kalian aja Bu, pakai orang. Jadi kita sengaja bayar orang untuk menjadi pembatas jalan. Enggak dong, terlalu jahat kalau itu. Soalnya kemarin ini Pak Bu, ada satu talang airnya atau si pembatas jalannya itu geser sampai makan jalan di sebelah kiri. Literally di sebelah kiri, dan itu posisinya pas nikung banget yang rada tajam. Takutnya ada orang dari atas itu gak bisa ngeliat dan punya refleks cepet buat menghindari si pembatas jalan yang bergeser sampai ke tengah itu. Ya semoga nanti setelah ada siaran ini udah disampaikan bisa langsung dibenerin ya Pak Bu ya. Terima kasih. Biar kami nih kalau mau ke Mall 23 cepet gitu. Set set set set set set. Lah kan cepet-cepet ya ngopo Mas, tekan kode ora jajan kok.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
2: Tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdol.id. Indonesian Idol, home of the idols.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: kuenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat suara, selamat pagi Pak Wisnu.
0: Pagi Pak Rio. Ini tadi lagi ngebahas soal grand openingnya Mall 23 Semarang.
1: Oh.
0: Ya, kemarin ada yang dapat, dia keliling mallnya di situ pakai Strava, Pak. Saking gedenya, dapat 6 km.
1: Wow.
0: 58 menit. Berarti kan P9 itu rata-rata tuh.
1: Dia lari gitu kan.
0: Jalan kaki loh, yuk. P9 masa. Lah kita
1: jalan, maaf, jalan kaki di mall P9 lo bisa ngelihat apa?
0: Iya kan dia tujuannya keliling aja.
1: Oh,
0: kelilingin muterin tiap lantai, yeah. Tiap lantai sampai lantai yang paling atas, total dapat 6 km.
1: Wih,
0: itu baru gedungnya doang tuh. Belum kita ngitung yang di luarnya.
1: 6 km.
0: Berarti luas banget.
1: Di situ ada berapa lantai ya?
0: Gak ngerti gue, 3 kayaknya.
1: 3 kan? Kalau gak salah itu 3 kan?
0: 3 atau 4.
1: Berarti itu sekali-sekali atau...
0: Sekali-sekali.
1: Iya, maksudnya lantai 1 sekali, 2 sekali.
0: Ah, gue gak ngerti ya caranya dia gimana ya. Tapi total-total dia dapat 6 km. Buset, itu kan gede banget. Gedenya gede banget untuk ukuran mall di Semarang.
1: Iya sih.
0: Yang dulu kita ngelihat Paragon aja itu udah gede ya. Dulu ya. Dipatahin semuanya sama 2-3 mall. Dadedor, nyoh 6 km ya. Nih, apa mau bikin event lari di dalam gas?
1: Iya, DP Mall dulu sebelum kayak sekarang ya kan.
0: Iya.
1: Ya masih itu ya, rasanya kayak udah gede banget.
0: Mm-mm.
1: Udah kebiasa waktu itu di CL sama Java.
0: Java Mall aja dulu kalau enggak ada pameran itu rasanya gede banget.
1: Luas ya. Kalau di tengahnya kosong ya kan ya.
0: Iya. Kalau enggak ada laptop-laptop yang diletakkan di atriumnya itu gede banget tuh Java Mall dulu.
1: Terus abis itu, iya abis itu yang buka DP dulu atau Paragon dulu ya?
0: Abis mana?
1: Abis dua ini, CL sama Java.
0: Java.
1: Yang buka DP ya, DP baru Paragon.
0: Gue gak inget lagi.
1: Saya ingat itu DP Mall dulu baru Paragon. DP Mall, abis
0: kayak itu. Paragon dulu deh yuk.
1: Gak tau. Antara dua itu lah. Bukan tiba-tiba di Pemuda dua aja keluar mall. Habis itu udah rame semuanya. Paragonnya dulu tuh udah gede banget perasaan.
0: Bener, dulu tuh Paragonnya gede banget rasanya.
1: Wih gila, ada 3 lantai, 4 lantai ya kan ya. Buat di Semarang dulu kayak itu udah.
0: Oh ya ini udah mentok pol. Mantep banget.
1: Mau 4 ini. Lantai di Semarang, orang mau ngapain di sini? Gitu. Ternyata ada aja.
0: Sekarang lebih gede lagi, mau 2-3.
1: Mantep lah, emang nanti nggak tahu deh ini
0: apa tuh
1: yang di Gombel lama ini.
0: Oh iya, Pak Won.
1: Iya, itu ultra kayaknya. Itu kan dia
0: ya, kalau di Pak Won kan ngelewatin alam-alam dulu.
1: Iya.
0: Kalau kita mau lari dari luar jatuhnya udah trail run.
1: Masuknya tapi becek. Masuk
0: ya nggak sekarang juga
1: masuk,
0: dong.
1: Masuk ini servisnya kayak iya.
0: Kan nanti kalau udah bagus ya bagus ya aja.
1: Iya.
0: Ini kan masih dibenerin.
1: Oh, iya,
0: masa nyampe ke mall ya masih kayak gini kondisinya, nggak mungkin lah. Gila.
1: Enggak. Lo kan lewat.
0: Kita masuk mall ngelewatin paku bumi.
1: Iya. Enggak.
0: Enggak dong.
1: Begitu udah buka lo lewatnya tuh nggak lewat jalan biasa, lo lewatnya trail semuanya. Bisa masuk sepatu udah lumpur semua isinya.
0: Parkir semua Dinas Moko ya.
1: Waduh.
0: Turun ke Gombel lama lari.
1: Waduh.
0: Mateng rey. Oh, justru yang buat latihan lari sekarang yang baru kan di ini jogging track Undip. Yang di dalam yuk.
1: Iya.
0: Bukan jogging track yang di samping jembatan Katak, enggak.
1: Yang udah jadi, udah baru jadi lagi.
0: Yang udah jadi baru
1: itu. Aku belum sempat ke situ lagi tuh.
0: Kan baru kemarin juga dibuka buat umumnya.
1: Iya, makanya kemarin itu kan sempat ditutup udah lama tuh. Gue biasanya sama anak-anak sering tuh ke situ juga. Terus habis itu ditutup. Makanya kayak pindah ke jogging track yang kadang bau terkayam itu.
0: Bau terkayam,
1: udah
0: bau
1: niat
0: rusa,
1: bau udah niat
0: macam-macam.
1: Bau rusa masih oke. Bau rusa, tapi bau rusa kan harusnya kan yang di ujung,
0: ya.
1: Yang di dekat waduk, ya kan ya. Ini tuh kondisi tuh bau terkayam. Jadi kadang gue tuh udah, ayo jogging kita, ya. Jogging kita, gitu. Udah berangkat nih jogging. Begitu pas lewat, zing, nggak jadi. Balik kita apa? Balik kita. Balik nggak jadi.
0: Nah itu jogging track yang baru yang di dalam Undipnya itu samping Rusnawa berarti ya itu ya hitungannya ya.
1: Stadion lah, stadion Undip.
0: Ya. Stadion Undip itu, itu bagus banget sih menurut gue itu kalau kita mau bikin olim lari.
1: Kelasnya udah
0: itu di situ.
1: Kelas karena kelasnya mana nasional ya, kan? Itu.
0: Buat lari 100 meter, iya. 200, 400.
1: Kan udah pakai itu. Udah pakai clay kan di situ katanya.
0: Oh, itu pakainya clay.
1: Iya, sama kayak yang di TLJ kan itu juga. Clay dulu. Terus abis itu dulu kan pasir, abis itu diganti clay. Ya. Nah, yang kayak gitu udah. Jadi sama di Undip.
0: Makin banyak tempat kita buat latihan larinya juga, sahabat suara. Buat yang hobinya lari, muterin sekitaran Undip ya kan.
1: Iya.
0: Gak terganggu lagi sama suara.
1: Waduh, capek banget. Pak polisi, nih. Buat, kalau misalnya ini pak, lagi bingung ya kan ya, mau ngapain.
0: Mau itu, nilang siapa?
1: Itu banyak tuh pak.
0: Banyak tuh pak, bahan tilangan tuh di Undip.
1: Sumpah, sumpah. Sore deh pak ke situ deh. Ini kalau kebetulan mungkin ada bapak polisi ya kan ya, atau misalnya ada bapak-bapak yang mempunyai apa ya, wewenang lah untuk itu pak, tolong banget, tolong ya, ya, ya. Karena itu sangat membahayakan.
0: Selain membahayakan dan tarafnya udah mengganggu sih pak.
1: Betul.
0: Pak. Iya. Suara knalpotnya ngaco-ngaco banget.
1: Karena biasanya yang lewat situ kan emang patrolinya securitynya Undip. Mm-hmm. Cuman nama mereka tuh kayak udah di.
0: Gak mempan. Securitynya Undip iya. Tuh dianggap receh sama iya. Pemotor-pemotor. Ini.
1: Iya, standing dan terbang itu, Pak. Coba deh,
0: guys. Sepeda Umar Bakri dong, iya. Sama standing dan terbang.
1: Sekali-sekali, Pak. Coba aja. Seminggu sekali lah. Beh. Cak.
0: Apa tuh?
1: Cantik. Banyak banget, Pak. Sumpah, di stopin aja dari ujung. Bapak, dari vokasi itu, Pak, ditutup. Pap, tutup di vokasi itu. Terus di pertigaan tuh tutup juga tuh. Yang pas mau ke kanan balik ke FH, ke FIB ya kan ya, ke kanan yang lurus itu mau ke rektorat, tutup juga situ Pak. Dar, itu enggak ada tuh mereka selain lempar motor ke tol ya kan ya. Enggak ada jalan, betul kan? Enggak ada jalan, tutup situ Pak. Dar. Satu lagi tuh tutup lagi dari pertigaan itu sampai ke jalan baru.
0: Iya, itu sumpah berisik banget itu Pak.
1: Selesai itu.
0: Tolong ya Pak ya, siapa tahu Bapak Ibu ada yang mendengarkan asli. Cobain deh sesekali main di sana.
1: Kalau bisa
0: dan itu nggak cuma weekend pak.
1: Setiap hari.
0: Pun ada.
1: Kalau bisa datang situ bawa dump truck pak. Kalau bawa pickup penuh.
0: Kita dump udah truck gede banget.
1: Iya kita udah ngasih tahu nih. Buat yang naik motor kalau anggap kita rese biarin kalian lebih rese.
0: Nggak asik nih masnya siaran berdua masa kita yang digedein kalian lebih nggak asik. Saya Sabtu kemarin sepedaan di situ kaget terus.
1: Sumpah bahkan Sabtu pagi itu saya juga gue jogging di situ kayak aduh ya Allah males banget isi knalpot.
0: Gue udah capek-capek sepedaan dari rumah finish di Kemenangan ya kan, pengen tenang, hidup gue pengen tenang, dengerin orang ngobrol, ngeliatin mbak-mbak lucu yang nongkrong abis lari ya kan. Set, tiba-tiba ada suara weng. Mau yang nongkrong Paris Hilton, mau yang nongkrong Davina Karamoy juga kesel-kesel aja di situ.
1: Sumpah, tolong ya Pak ya, tolong aja. Ini kan juga aspirasi kita juga.
0: Iya benar.
1: Ya. Atau enggak? Nanti deh gue coba ini WA Mas Gibran, kan ada tuh nomor itu.
0: Ya?
1: Mas Gibran, ini dong tolong kasih tahu ke Bapak Kapolda Jawa Tengah. Kan bisa kan kita? Kan ada tuh WA-nya lapor Mas Wapres. Mana tahu. apa kemarin WA ada masif aja Rian. Rian ada masif. Semua yang ada bio-nya di WA, gue WA deh besok.
0: Nyampainya ke manajernya dulu lagi, gak langsung kerjaannya.
1: Sumpah, itu sudah sangat meresahkan.
0: Setuju Pak, itu tolonglah nanti. Semoga bisa lebih tertib lagi orang-orangnya juga ya. Yang gak mungkirin, mungkin gara-gara dulu bekas GSG juga kan, GSG banyak banget itu dulu yang balapan-balapan di situ yo.
1: Oh, gue gak tahu zaman GSG.
0: Masa enggak? Itu zaman lo banget kali justru.
1: Enggak, maksudnya kalau yang balapannya.
0: Enggak sih, GSG lo udah pindah kuliah.
1: GSG udah pindah kuliah.
0: Iya, jadi di Gapura GSG itu kan dulu sering dipakai trek-trekan juga. Nah kayaknya zaman trek-trekan lo udah gak di kampus atas.
1: Nggak tahu.
0: Apa udah pindah kampus ya lu ya? Harusnya sih udah pindah kampus yuk.
1: Nggak tahu. Itu tahun berapa? Gue main ke GSG dulu yang bentuknya masih kayak hutan gitu.
0: Yang masih ada ini ATM BNI
1: 20.000. Ya Allah, selamat.
0: ATM BNI 20.000 di ujung yeah. sendirian itu.
1: Iya, yeah, walaupun gue punya rekening BCA, gue pinjam temen gue.
0: Ya itulah sahabat suara. Warga Semarang mah sekarang makin banyak dapat tempat hiburannya.
1: Iya.
0: Yeah. Awan Costa juga makin berkembang lagi. Gue kemarin di DM di TikTok banyak banget sama cewek gue. Mas gigi susu bukan
1: di Awan Costa. Gimana? Gue kemarin di DM di TikTok banyak banget sama cewek gue. Banyak banget.
0: Tempat main di DM tempat main banyak banget. Ceweknya satu aja.
1: Oh, makanya tempat kebalik mainnya, berarti. Cewek gue banyak banget. Nge-DM.
0: Lu sih itu lebih salah. Cewek gue banyak banget itu lebih
1: tergantung
0: salah.
1: Tergantung stopnya di mana. Cewek gue banyak banget. Nah, itu salah.
0: Itu juga salah.
1: Cewek gue banyak banget nge-DM. Titik. Ah, oke. Okay, ya, itu bisa. Iya.
0: Bapak jangan main framing gitu lah.
1: Enggak, gue cuma ngebenerin.
0: Eh tapi gak apa-apa deh, mending framing kayak gitu aja. Framing gue playboy pak. Gak apa-apa pak, framing gue playboy. Daripada gue di framing yang lain itu.
1: Playboy you play. You play.
0: Tetap salah. Framing itu tetap salah. Makin banyak tempat main di Semarang, makin banyak pilihannya. Mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Semuanya ada kita di sini, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, semuanya juga udah ada tersedia di Semarang. Cuman satu hal yang nggak bisa kita tinggalin itu adalah ketergantungan kita sama internet, sahabat Semarang.
1: Itu mah kita buat nyari tahu kan dari internet, pak.
0: Betul, bisa dibilang sekarang ini kita tuh udah ketergantungan banget sama yang namanya internet. Mau video call keluarga, betul. Nonton drama favorit, atau traveling keliling Indonesia, beli, pilih-pilih jajan yang ada di Semarang, juga pasti butuh banget jagoan sinyal.
1: Nah, buat kamu sahabat suara yang butuh semua ini, ada kabar gembira nih, my friend.
0: Apa tuh?
1: Jadi sekarang, Smartfren jagoan sinyal semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara.
0: Nikmatin sinyal super kuat dan super cepat dari Smartfren. Mau browsing, streaming, live shopping, upload konten, semua bakal super lancar kalau kamu pakai Smartfren.
1: Jadi buruan pakai Smartfren sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat, e-commerce atau kunjungi sosial media di @smartfrenworld.
0: Smartfren, sinyal kuat super cepat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memastikan program bantuan operasional RT sebesar 25 juta rupiah akan segera cair. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan dana tahun ini akan lebih terarah mengikuti program yang digalakkan pemerintah kota, yakni selaras dengan visi ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran operasional untuk PKK sebesar 3 juta rupiah tingkat RT dan 3,5 juta rupiah tingkat RW. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan kepulangan 9 WNI relawan kemanusiaan jalur Gaza setelah dibebaskan dari penjara Israel. 9 WNI yang ikut dalam pelayaran global Sumut Flotilla GSF 2.0 tersebut saat ini sudah tiba di Istanbul, Turki setelah dideportasi dari Israel. Sebelumnya, Sugiono mengecam tindakan aparat Israel yang melakukan kekerasan kepada relawan kemanusiaan saat menyergap kapal GSF 2.0 di perairan Mediterania pada 19 Mei lalu. Kerajaan Arab Saudi mengundang 42 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis tanpa antre. Program haji undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan ormas Islam. Para jamaah dari berbagai daerah tersebut telah berangkat ke Tanah Suci pada 19 Mei lalu dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Yang lagi rame di internet,
2: apa ya? Gue mau ngebahas tapi rada serem sih ini.
0: Kalau rada mending gak usah, karena radanya kita itu sebenarnya tuh udah agak tinggi.
2: Apakah, ini mah yang ini mah warga udah banyak yang tahu.
0: Apa tuh?
2: Gue semoga sih ini nggak terjadi di Semarang ya, tapi ini beberapa kali terjadi di area Kabupaten Tangerang.
0: Oke.
2: Ini yo teror pocong. Tecong. Teror pocong. Pocongnya pocong ya guys, bukan cong yang lain.
0: Iya. Congklak.
2: Bisa.
0: Iya.
2: Bisa jadi Tom Sang Cong. Teror Tom Sang Cong. Lo tiap punya masalah apa disuruh sabar, lo tiap punya masalah apa dikasih quotes.
0: Gue malah
2: kesel itu orang.
0: Baru tahu ada teror pocong itu.
2: Banyak yo, banyak banget. Lo mesti ngecek deh di sosial media, terutama di ini ya, di TikTok tuh, di TikTok sama di Threads di banyak banget orang-orang yang nge-share soal teror pocong ini. Jadi caranya mereka adalah gini. Jadi si pocong ini yang aslinya orang sengaja.
0: Oh, itu aslinya orang.
2: Maksud lo emang pocong beneran gitu?
0: Kayak pocong kita nih agak.
2: Ya, pocong yang lo maksud kayak gimana? Hah? Ya gimana? Coba jelasin biar gue nangkep.
0: Kalau gue sih dulu tiap ketemu pocong sih gue bakar.
2: Jadi
0: soalnya
2: dekat
0: kan kata Sultan itu takutnya sama api. Oh, pocong itu. Oke. Okay.
2: Pocong orang.
0: Iya.
2: Jadi emang sengaja si pocong-pocong ini dia tuh udah kayak ngelis daerah gitu loh, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Dia ngelis ke beberapa daerah di area Tangerang itu. Nah, dia sengaja cuma kayak sekedar berdiri aja diem. Berdiri diem di gang-gang tertentu.
0: Oke.
2: Sampai akhirnya nanti ada beberapa orang yang lihat.
0: Iya.
2: Dan orang-orang ini jadi takut.
0: Oke.
2: Begitu takut, ini asumsi mereka ya.
0: Iya.
2: Begitu takut, area jadi sepi.
0: Oke.
2: Begitu area jadi sepi, mau maling jadi lebih gampang.
0: Oke.
2: Begitu tujuannya. Tapi yang terjadi akhirnya karena udah banyak banget warga yang resah ya. Si teror-teror pocong ini meskipun masih ada beberapa yang ngelakuin
0: terong ya singkatannya.
2: Teror pocong, terong yoi,
0: terong.
2: Ada banget orang lagi ngejelasin sesuatu tiba-tiba dia main singkatan.
0: Lah kan lo tadi kan itu juga kata gue dari awal kayak kurang pas deh apa tercong apa tadi?
2: Tercong ya.
0: Tercong, iya. Nah kan terong.
2: Ada lagi yang banyak banget nih Pak. Pak, selain terong ini ada yang lebih gede lagi. Coba aja. Ternak. Teror kuntilanak. Ini lebih masif nih. Karena bisa diternak. Apa coba?
0: Terus Pak.
2: Yang terjadi akhirnya
0: teror suster.
2: Terus. Terus. Teror suster.
0: Bukan gue suruh terus. Dah. Berarti abis itu
2: ada lagi nih Pak.
0: Apa?
2: Tertegun.
0: Tertegun.
2: Teror-teror genderuwo.
0: Udah lanjut.
2: Akhirnya karena makin banyak warga yang resah.
0: Iya.
2: Ya apa nih?
0: Vampir Pak.
2: Apa tuh?
0: Teror vampir. Udah makanya dilanjut aja ceritanya.
2: Gak cocok itu di Indonesia, gak cocok. Vampir kan bisanya di iklim subtropis.
0: Udah dilanjut aja ceritanya, udah. Jangan singkatan lagi.
2: Nah itu si warga-warga yang udah mulai resah. Akhirnya secara berkelompok memberanikan diri juga untuk melawan si teror-teror pocong ini.
0: Oke, itu berarti setelah mereka tahu kalau itu ternyata orang atau sebelum mereka tahu itu orang?
2: Kayaknya sebelum tahu kalau itu orang ya.
0: Iya.
2: Tapi akhirnya memang ada warga-warga yang memberanikan diri, ya udah. Oke, kita ngumpul jam sekian karena si teror pocongnya ini munculnya juga di jam-jam malam tertentu aja.
0: Oke.
2: Yang memang daerahnya udah ditandain gitu.
0: Iya.
2: Tuh kan, akhirnya warga ngeronda, ketangkep tuh beberapa pada akhirnya yuk. si pocong-pocong yang menyamar ini digantung di pagar, coba kurang kejam apa warga kita. Jadi si kan mereka jadi pocong kan nggak bisa lari juga ya.
0: Total banget si bodoh ya.
2: Itulah makanya kalau dibilang rata-rata IQ orang Indonesia itu under 100 sih, ya gue nggak bisa memungkiri sih ada orang maling nyamar jadi pocong kan susah lari.
0: Gini, maksudnya pada saat mereka nyamar itu, ya itu satu. Cuman maksudnya secara total, kebayang nggak ini? Lo lagi persiapan nih, lo ngomong sama komplotan lo kayak, wah ini ya supaya bikin daerah situ sepi, kita bikin teror hantu, jadi orang pada takut keluar. Oke, lo mau jadi apa? Pocong. Nggak kuntilanak aja? Nggak. Pocong. Kuntilanak lebih gampang lo bro. Kalau ada apa-apa lo tinggal lari, lo pintu tempat apa semua. Pocong. Kuntilanak ribet. Lo harus naik pohon, lo harus ketawa, lo harus bersuara apa. Pocong lo cuma diem diri. Pocong ya? Iya, udah. Temennya beli kain putih. Sap, udah. Terus dia bilang, kakinya diikat dong. Bro, lo nanti gak bisa lari. Santai aja, yang lari orang, bukan kita.
2: Dengan pedenya mereka begitu. Akhirnya begitu ketangkep.
0: Ya,
2: ada pak, videonya pak. Dua orang yang teror pocong ini, ketangkep. Terus ya udah gitu. Dia digantung di pagar warga. Ngegantungnya gak pakai tali lagi. Lo tahu pakai apa? Kabel tis. Kabel tisnya gede banget. Terus dia ditancepin ke pagar, ya bukan ditancepin ya. Dia ditempel ke pagar, terus dikabel tis. Badan sama leher. Lehernya dikabel tis. Disambungin ke pagar.
0: Lo rasain nih gak bisa nafas. Kalau lewat cuma tinggal dimandiin, udah dikapanin.
2: Terus yang ngevideoin tuh sambil nepok-nepok pipi ya. Ayo, lendang guyu. Ayo cepet. Ayo ketawa. Ayo.
0: Ya Allah.
2: Dan memang disinyalir itu sudah komplotan. Jadi ada beberapa base camp yang diasumsikan warga.
0: Iya.
2: Belum terbukti secara empiris ya. Video gue juga belum nemu. Tapi beberapa warga bilang kalau sudah menemukan beberapa basecamp orang-orang yang teror pocong ini.
0: Gue jadi base camp pocong berarti situ.
2: Bener. Apa dong singkatannya ya? Base camp pocong ya. Bescong. Yoi. Besti pocong.
0: Besti. Iya, base camp. Ini gak ada.
2: Gak ada, gak ada.
0: Iya. Udah, lanjut.
2: Gue jadi ingat zaman gue kecil dulu, zaman SD lah. SD ke SMP lah yuk. Banyak banget gosip-gosip ini, apa namanya? Kalau malam-malam ada suara orang pintu ngetok-ngetok, jangan dibukain. Karena kan ada teror pocong juga zaman dulu yang pocongnya jeduk-jedukin kepala ke pintu. Dan itu ada video warga yang kayak gitu juga yuk. Waktu si teror pocong ini lagi berjalan, POV-nya banyak banget. Ada yang dari dalam rumah, ada yang dari luar rumah, orang lewat gitu kan. Terus ngeliatin si teror pocong ini tuh lagi jeduk-jedukin kepalanya ke pintu warga. Kayak ngetok pintu begitu tapi pakai kepala. Itu kan kebodohan nomor dua ya. Satu, kabur susah karena lo diikat, pala lo sakit. Yang kedua, ngetok-ketok pakai kepala.
0: Itu tapi orang juga.
2: Orang juga. Sampai se-ekstrim itu yo. Jadi buat orang-orang nih sahabat suara, pagar tutup semua apa, jangan sampai lupa dikunci ya. Karena mereka sampai senekat itu. Buat pagar-pagar yang gak ditutup, mereka berani yo masuk ke teras rumah. Ke teras rumah terus ngetok-ketok pakai kepala itu. Dan kerekam sama warga. Dia kan tinggal ditangkap aja sebenarnya ya.
0: Iya kalau orang.
2: Cuman masalahnya, ya kalau bukan orang tinggal kabur. Udah.
0: Cuma saya lo harus tahu, lo tahu orang atau tidak itu kan pada saat kontak fisik.
2: Gini, katanya orang-orang kan kalau hantu kan kakinya nggak napak tanah. Udah gitu doang. Lagian gak segampang itu juga kali kita ketemu pocong yuk. Frekuensinya tuh 1 dibanding 1 juta, 1 miliar bahkan mungkin.
0: At least
2: gue udah 32 tahun hidup di bumi ini gak pernah ngeliat pocong selain di mimpi.
0: Gue 39 tahunnya adalah beberapa kali.
2: Jarang kan tapi?
0: Iya.
2: Nah ya udah. kayak kemungkinan itu orang tuh lebih gede ketimbang itu pocong.
0: Cuman kayaknya yang gue ketemu kemungkinan orangnya kecil deh.
2: Tapi kan gak di gang.
0: Iya.
2: Yeah, lo ketemu pocongnya gak di daerah gang kan? Gak di rumah warga.
0: Di gang. Yang gue cerita, yang di atas pohon.
2: Iya bener.
0: Bukan di gang.
2: Iya, cuma bukan di rumah warga kan?
0: Enggak, nah, di jalan.
2: Ini kan udah jelas di rumah warga. Kalau dulu gosipnya, ini pocong yang ngetok-ngetok pintu rumah kita tuh, itu katanya adalah orang terdekat kita yang sudah meninggal. Minta tolong dibukain ikatan tali pocongnya karena lupa. Pas nguburin lupa dibuka, katanya begitu. Makanya datang ke rumah. Dulu gue siapa begitu.
0: Oke.
2: Sekarang
0: urban legendnya.
2: Iya, sekarang urban legendnya terulang lagi, tapi digunakan untuk tindak kriminal. Ya semoga ini nggak jadi di Semarang ya, sahabat suara ya. Semoga enggak lah.
0: Buka pintu, tak, wih, orang gitu, langsung dipukul gitu.
2: Tak, aduh, pocongnya aduh. Nah, tutup, bukan pocong ini, Bang.
0: Tutup lagi pintu, wih, orang ternyata. Gue tadi, baru tadi malam.
2: Apa sih?
0: Anak gue yang kecil, Baim dong.
2: Kenapa?
0: Gue lagi di kamar. Tiba-tiba dia masuk, dia lagi dari luar nih, dari kamar mandi. Tiba-tiba dia masuk, bap-bap ada orang mau buka pintu rumah. Gue kaget dong, iya ada orang mau buka pintu rumah, Baim lihat lewat jendela tadi. Gue panik dong, iya kan, gue keluar, gue ngambil stick golf, udah gue udah mau ngambil nih. Terus tiba-tiba,
2: fungsi stick golf, driving range, no, gebuk maling.
0: Terus tiba-tiba, tiba-tiba apa coba?
2: Apa tuh?
0: Adek, si Zaki, Zaki yang masuk,
2: Zaki.
0: Jebret gitu. Terus gue kayak, mana? Oh Bang Zaki, wah Baim, hati-hati Baim. Baim, telat dikit Bang Zaki masuk, habis bapak pukul dia. Karena kan gelap ya,
2: udah
0: malam ya. Wah ini anak. Emang Baim gak ngeliat apa mukanya Bang Zaki? Lupa tadi gak dilihat. Anak gue tuh malam-malam nyari masalah. Tapi iya, kalau dulu itu kan sebenarnya banyak. Ada, apa namanya? Dulu ada juga tuh teror yang suka ngintip-ngintip itu apa?
2: Kolor hijau.
0: Wah iya iya iya. Kolor hijau ya, bukan buto hijau ya.
2: Buto hijau apa raksasa? Buto hijau raksasa yuk. Di cerita Timun Mas. Lalu gila. Banyak banget orang Indonesia segede Shaquille O'Neal.
0: Gue taunya hijau-hijau lah. Kolor hijau iya dulu kan banyak.
2: Kacang hijau, kacang hijau. Kecil gak gitu? Teror hantu kacang hijau.
0: Lo juga gak sadar di mana.
2: Tiba-tiba rumah lo kebanyakan ini kacang hijau sebuah tanamannya berubah.
0: Tiba-tiba pindah warmindo rame. Tapi kan iya itu dulu kan banyak juga itu.
2: Iya, iya.
0: Tapi kan itu bukan hantu, katanya orang ngetes ilmu. Gue pernah pak nemuin itu pak dulu.
2: Pas
0: zaman SMP.
2: Lihat langsung lu yuk.
0: Iya.
2: Orang nyamar jadi kolor hijau itu, lo ngeliat
0: nih,
2: langsung.
0: Nih, jadi mohon maaf ya sahabat suara ya. Mungkin sahabat suara ada yang tidak mengalami itu, tapi at least pada masa itu orang yang namanya kolor hijau itu, jadi literally dia antara pakai kolor aja, pakai pakaian dalam atau nggak pakai pakaian dalam sama sekali. Dulu tuh begitu katanya. Mereka itu kayak dari rumah kemana ngintip apa-apa yang kayak gitu-gitu. Mereka itu spesifik bukan mencuri, tapi ngintip.
2: Ya, itu lebih ke kelainan psikologis lah gue bilangnya di disorder itu.
0: Tapi se-Indonesia kan dulu waktu itu. Om gue dulu waktu zaman di Padang dulu om gue ronda yang kayak begitu. Lo tahu om gue teriak apa?
2: Apa?
0: Ilmu lo nggak mempan kelihatan deh.
2: Masih tinggian ilmu gue. Apel nyamar-nyamar jadi hijau begini.
0: Itu sih.
2: Lagian sekarang jamannya silver kali.
0: Terang banget pak kelihatan. Kelihatan kalau itu.
2: Iya, iya itu dulu kolor hijau juga sempat itu jadi apa ya. Jadi polemik di Indonesia.
0: Betul. Rame, rame juga tuh.
2: Coba kita mesti lihat-lihat lagi deh. Kolor hijau itu. Kita tergantung ketika kita ngeliat kolor hijau. Kita mesti lihat detail. Kolor jenis apa yang dia pakai. Kalau kolornya kolor-kolor ya udah gak jelas gitu ya. Kadang ada yang setengah bolong gitu kan. Ini udah pasti ini bisa dipastiin mau maling. Tapi begitu kita ngeliat kolor hijau dengan detail, terus ternyata kolornya bagian atas ada tulisan Calvin Klein. Nah
0: ada yang pulang. Cepet-cepet cabut.
2: Kolor hijau kolornya Calvin Klein.
0: Ya gak pernah ya. Gue gak pernah lo ngeliat itu loh. Gue gak pernah ngeliat di advertise manapun Calvin Klein itu warnanya hijau, gak pernah gue. Hijau redup gitu ya. Aduh, tapi sahabat suara coba deh kamu, kalau mungkin kamu masih ingat cerita-cerita atau urban legend zaman dulu, kayak kalau sekarang ini kan dulu kan udah pernah nih, kayak teror hantu kayak begini kan udah pernah, ini kejadian lagi yang kayak gini-gini. Coba cerita, ada gak pernah kamu tahu atau ngalamin kejadian-kejadian kayak urban legend apa gitu?
2: Ya di daerah kamu.
0: Iya.
2: Gak harus yang dulu-dulu banget.
0: Gak harus.
2: Mungkin yang sekarang-sekarang juga masih ada.
0: Coba
2: kondisi masyarakat kadang terhimpit ekonomi ya.
0: Iya betul.
2: Logika suka nggak jalan. Jadi.
0: Walaupun internet sudah 5.0 tapi tetap masih ada aja yang kayak begitu. Coba kasih tahu kita 0811 2700 902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Fit the mood, feels good. Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia.
1: Apalagi Urban Legend tahun 2000-an lah ya. At least di tahun.
0: Ini enggak 2000-an banget sih, tapi 2010 ke atas lah, di mana era-era motor metik mulai masuk di Indonesia.
1: Huh?
0: Dan waktu awal-awal motor metik ini masuk ke Indonesia, yo, banyak banget maling yang ngincer.
1: Ah, motor metik itu 2010-an. Kayak
0: ngepopnya kan, oh, 2010-an.
1: Iya, iya, iya.
0: 2010-an ke atas lah, mulai populer orang-orang. Ya saatnya kita beralih ke metik gitu kan.
1: Soalnya gue inget temen gue tuh tiba-tiba bawa motor metik, semua kita heran tuh.
0: Kenapa?
1: Ih, ada ya motor kayak jetski begini.
0: Gede, Kimco?
1: Enggak, dulu itu Nuvo kalau gak salah.
0: Yamaha Nuvo itu.
1: Yamaha Nuvo.
0: Legend, iya. Itu legend tuh, iya. Motor tuh.
1: Temen gue dibeli sama bapaknya, Yamaha Nuvo.
0: Bisa dipakai mandi kan?
1: Eh? Nuvo family. Jadi bapaknya habis dapat tender, anaknya dibeli.
0: Orang tua zaman dulu banget, iya, menang tender beli motor.
1: Iya, anaknya beli motor Nuvo. Saat yang lain masih pakai Astrea, masih pakai Legenda, masih pakai Grand, Supra. Tiba-tiba dia datang bawa Nuvo. Orang heran dong, ini persnelingnya mana nih? Itu ingat banget gue tuh.
0: Iya, pokoknya era-era itulah, tapi Nuvo
1: mulai ngepopnya ya. Zaman dulu orang kan mikirnya motor cewek, awal-awalnya motor cewek.
0: Cuma Nuvo pada masa itu belum jadi, bahkan menurut gue itu bukan incaran maling lah.
1: Iya.
0: Yang incaran-incaran maling tuh metik-metik yang emang udah lebih masif dipakai sama warga. Bangsa Vario gitu-gitu dulu yuk.
1: Iya.
0: Nah, di kawasan rumah gue pada waktu motor-motor metik ini mulai merajalela dipakai sama warga, satu hari ada berita kehilangan.
1: Oke. Okay.
0: Si motor metik inilah. Nah, akhirnya jadwal ronda makin ketat.
1: Oke. Okay.
0: Makin banyak warga ditugaskan untuk meronda bareng-bareng. Waktu itu malam hari, gue lagi beres olahraga yuk. Ini berarti zaman gue SMA lah ya, maybe. Okay. 2010-2011 lah. Gue sering banget diingetin sama ibu gue, "Dek, jangan pulang terlalu malam. Ingat motornya."
1: Lo pakai motor apa itu?
0: Vario 110, okay. Warna hitam.
1: Oke. Okay.
0: Masih karbu, belum injeksi itu. Ingat motornya, helmnya juga. Kayak ya anaknya hilang gak apa-apa, yang penting motornya balik.
1: Iya. Betul.
0: Dan tuh pokoknya tiap pulang jam 7:30 malam tuh pagar udah kuncian yuk.
1: Okay.
0: Untuk menghindari kejadian-kejadian yang ditakutin sama warga ini. Nah, suatu hari gue baru balik dari olahraga tuh jam 7:30 malam. Ya kan? Tiba-tiba ada suara warga kenceng teriak-teriak.
2: Woi, itu tuh lari ke arah sana.
0: Tak. Suara langkahnya cepet banget. Tapi bukan langkah orang ramean. Emang langkah satu orang kabur aja, kenceng. Tak. Gue posisi udah masuk ke dalam rumah. Persis banget di ruang keluarga. Gue denger suara itu. Tak. Buset, apaan tuh, cepet banget. Gue langsung buka korden dong, ngeliat. Apa tuh tadi lewat kok gak ada, tapi suaranya kenceng banget. Lewat lagi, nah yang ini derap langkah yang rame nih. Warga pada lewat.
1: Cet.
0: Ada apaan, Pak? Usut punya usut, katanya maling.
1: Oke. Okay.
0: Tapi belum sempet dapat motornya, udah ketahuan dulu sama warga.
1: Oke. Okay.
0: Hari itu beres. Motor selamat, warga selamat, gak ada korban jiwa, gak ada korban apapun. Kerugian pun juga gak ada.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman gembok aja, sempat kejebol.
1: Oke. Okay.
0: Beberapa hari kemudian, kayak selisih 1 atau 2 minggu, gue lagi di kamar, denger lagi suara yang sama yuk.
1: Oke. Okay. Tak. Satu
0: orang.
1: Langkah. Iya. Yeah.
0: Suara langkah satu orang.
1: Iya.
0: Yeah. Gak ramean. Tapi sekencang itu. Tak. Gue langsung buka korden lagi. Buset, itu kok orang bisa ya lari sekencang itu ya. Dan suaranya kenceng juga. Okay. Maksud gue lo lari pakai sendal bukannya susah kalau suaranya kenceng itu ya kan. Warga lagi lewat, terasa rame yang ini rame. Usut punya usut, masih maling juga. Tapi yang kali ini infonya lebih detail. Diumumin ke warga, bapak, ibu, hati-hati ya, tolong. Mulai dari hari ini, setiap jam 7 malam, kita sama-sama saling jaga. Pintu pagar, pintu rumah kalau bisa udah dikunci. Mm-hmm. Dan setiap melihat aktivitas yang mencurigakan, apalagi kita ngerti bahwa itu bukan warga sini, langsung SMS ketua RT atau hubungi warga yang lagi ngeronda.
1: Okay.
0: Nah, zaman itu yo, jadwal ronda itu ada nomor PIC.
1: Iya. Yeah.
0: Ada nomor PIC-nya.
1: Masing-masingnya per hari.
0: Iya. Dah tuh. Nah, tersebarlah gosip bahwa si maling ini saking ngetes ilmunya biar nggak kelihatan sama warga. Lo tahu apa yang dilakuin sama si maling? Nih, sorry tuh saya, sahabat suara ya. Dia telanjang.
1: Iya. Telanjang. Kenapa sih orang semua ngetes ilmunya begitu?
0: Gak tahu. Mungkin itu adalah salah satu bentuk paling murni dari manusia kali ya.
1: Gue juga. Oke.
0: Telanjang.
1: Oke.
0: Telanjang lari-lari ke sekeliling kampung itu buat maling motor. Maksud gue kan gini ya. Anggaplah lo berhasil tuh dapat motornya.
1: Iya.
0: Dengan kondisi badan lo gak pakai sehelai benang pun. Terus bawa kabur motor, naik motor dengan kondisi kayak gitu kan. Apa gak semeriwing banget tuh. Nyampe base camp malingnya. Berhasil. Terus masuk angin Ki, katanya bos. Adem banget Ki. Bagian dine dada ditakon.
1: Iya, kenapa ya kayak gitu ya?
0: Nggak tahu.
1: Jujur gue kalau misalnya pas gue misalnya ketemu maling kayak gitu, gue juga pura-pura nggak ngelihat sih.
0: Males ya, males. Iya apaan tuh?
1: Itu maling bukan ya, diperhatiin. Kok terlalu lama.
0: Terlalu merhatiin, iya. Disangka doyan.
1: Terlalu merhatiin. Iya. Maksud gue kayak, kenapa pakai celana pendek aja bisa kali.
0: Kalau pakai celana pendek kan disangkanya kolor hijau.
1: Iya juga.
0: Meskipun nggak hijau ya.
1: Iya itu dia. Makanya gue kayak jujur sih, gue kalau jadi. Lu bayangin kalau misalnya itu dikejar sampai keluar ya kan ya. Ada satu orang tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dikejar sama cowok-cowok lain. Ini acara apa nih?
0: Terus ada yang ngefoto tak di ini kan apa namanya? Dikasih background musik. Why you so obsessed with me?
1: Kan gak enak ya dilihat ya. Gak enak ya dilihat ya. Terus misalnya ada yang jual rumah di situ. Ada yang mau jual rumah, terus habis itu udah datang sama agen. Pas deh, wah iya rumahnya bagus, murah di sini apa semua. Terus si istrinya bilang, "Udah enggak usah di sini, mau rumah murah juga. Aku enggak mau tinggal di sini." Loh, kenapa? Suaminya bilang, di sini tuh murah, lingkungannya bagus. Iya, cuma bapak-bapaknya kelakuan di sini gak asik. Nanti kamu diajakin. Nah, diajakin apa?
0: Masa kemarin mama lihat bapak-bapak ramean ngejar cowok gak pakai baju.
1: Bapak-bapak di sini kegiatannya ngobrol cowok telanjang.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya?

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: 90,2 FM is suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Apalagi ya urban legend di tempat
1: Petrus gue kayaknya itu doang. Urban legend enggak ya?
2: Apa?
1: Petrus itu masuk ke urban legend enggak ya? Enggak ya? Apa ya?
2: Ya Allah, ya Allah.
1: Kan gue cuma nanya.
0: Ya Allah. Enggak, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, gimana ini karir gue nih, ya Allah. Umur masih segini. Tapi kok karir kayaknya pendek.
1: Tapi kok karir kayaknya udah mentok. Anak-anak sekarang kayak berbilang, siapa itu? Yaudah, apa ya? Banyaknya sih kalau kayak gitu. Ini enggak 2000-an awal juga, 2018-19 kayaknya. Babi ngepet di Depok.
0: It's always Depok.
1: Iya.
0: For the first time. Babi ngepet. Nenek gayung. Covid.
1: Suspek zero Covid juga kan dari iya. Depok juga. Apalagi ya. Hantu sih, nenek gayung lah yang kayak gitu-gitu. Kan dulu banyak juga tuh yang kayak gitu. Terus rata-rata urban legend di Indonesia kayak hantu gitu doang ya.
0: Lo tahu gak, someday kita nih, gen-gen milenial, terus Gen Z, someday bakal jadi bahan gosip buat gen alpha sama beta. Lo tahu gak di gang-gang ada hantu nenek-nenek baru? Wah, emang iya? Nenek apa? Nenek shower.
1: Nenek shower.
0: Udah gak main pakai gayung.
1: Udah gak pakai gayung.
0: Kemana-mana bawa shower. Banyunya skondi tapi.
1: Dari mana? Bawa galon sendiri.
0: Nenek iye. Shower.
1: Iya ya, rata-rata. Apalagi ya, urban legend ya yang pernah itu... Di zaman gue itu ya paling kalau yang santer itu cuman kolor ijo. Kolor ijo sama hantu-hantu kayak gitu udah. Sama paling kalau dulu itu
0: tuyul.
1: Tuyul.
0: Ya. Tempat gue dulu banyak urban legend tuyul.
1: Duit hilang.
0: Duit hilang.
1: Yang disalahin tuyul.
0: Duit hilang disalahin tuyul. Padahal investasi bodong. Padahal investasi bodong yang disalahin tuyul. Sampai disuruh naruh ini. Katanya kalau biar gak diambil sama tuyul tuh harus menaruh benda berbahan logam di sekitar uang.
1: Oh, gue malah taunya kalau tuyul itu taruh mainan, mainan bayi.
0: Mainan bayi?
1: Iya, soalnya jadi nanti pas mereka datang mau ngambil duit, malah main.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Abis itu tuyulnya minta ke majikannya ya, Pak mau Lego, Pak.
1: Lo ngambil duit? Enggak, minta Lego. Tiket Lego murah. Lepin aja, lepin. Bootleg.
0: Jangan Lego deh, blokis ya.
1: Blokis sekarang udah mahal. Makanya.
0: Tuyul minta Lego. Udah gak main itu apa nama, katanya kan tuyul harus minum darah apa segala macam.
1: Enggak, tuyul itu bukan minum darah, Pak. Minum darah itu jenglot.
0: Oh.
1: Jadi tuyul itu ya katanya ya. Ini at least dari yang dulu gue pernah tonton film-film apa kisah seram apa yang kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Jadi katanya tuyul itu yang melihara tuyul tuyul itu makannya dikasih ASI.
0: ASI.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi
0: ASI
1: itu,
0: dari siapa? Yang melihara tuyul kan dari cowok.
1: Nah, itu antara lu nyari lu punya istri yang ASI atau enggak ya lu nyari orang.
0: Oh,
1: katanya begitu.
0: Oke. Okay.
1: Tuh kalau tuyul tuh. Katanya, cuman gua enggak tahu. Serem kan? Serem gak? Serem. Sama ada lagi katanya. Orang kalau yang melihara tuyul itu, dia kalau jalan tangannya itu selalu ke belakang. Soalnya katanya gendong tuyulnya.
0: Oh, gendong tuyul.
1: Iya, jadi itu kayak apa? Kayak gimana sih namanya?
0: Dia lagi posisi ngegendong gitu.
1: Iya, pegangan tangan kayak kita ngegendong tapi pegangan tangan di belakang begitu. Kalau jalan muter-muter di rumah warga, kata Esi begitu.
0: Kasian banget, banyak zaman gue dulu banyak banget kakek-kakek bungkuk jalannya begitu.
1: Nah, itu gara-gara bungkuk kan di belakangnya tuyul.
0: Fitahnya entek bener. Maksud gue kan secara medis juga tulangnya udah mulai kropos ya, udah rapuh gitu. Masa kita fitah dia gendong tuyul?
1: Kita kan biar ini aja, masuk aja. Tapi katanya begitu dulu. Jadi dua itu tuh urban legendnya.
0: Ya.
1: Apalagi ya.
0: Wah, ini perlu nih gue olahraga dari sekarang biar pas udah kakek-kakek tetap gagah. Biar gak fitnah gendong tuyul. Ada tuh. Berarti kalau gue udah kakek-kakek mah bisa jadi udah 2050. Masih ada di fitnah tuyul.
1: Terus pas lagi jalan gitu, tiba-tiba ada yang lihat tuh. Itu bapak itu tuh, Pak Wisnu itu tuh. Itu udah kayak begitu jalannya. Kamu tau gak kenapa kayak begitu? Karena kurang olahraga. Mana ada gendong tuyul.
0: Anaknya Gen Alpha. Anaknya Gen Alpha ngomong kayak gitu. Astaga.
1: Padahal yang anaknya Gen Alpha udah positive thinking banget. Kurang olahraga kayaknya waktu muda. Mana ada gendong tuyul itu belakang. Tahu dari mana? Dulu waktu kecil bapak pernah denger radio tuh.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi warga TikTok. Selamat pagi sahabat suara yang mungkin baru aja join nama kita di radio konvensional biasanya. Sekarang kita lagi live TikTok juga. Silahkan langsung gabung di @izuara.smg.
1: Yoi, betul banget, kita ngobrol-ngobrol nanti di situ sahabat suara. Sambil kita juga mau ngasih tahu dulu ini film-film yang lagi tayang di bioskop di Semarang.
0: Sebelum itu, ini dulu Pak, lihat pengumuman yang tadi. Nah, XX1 telah dibuka di 2-3 Mall Semarang. Deh, buat sahabat suara yang selama ini bingung cara bacanya gimana sih? Telolikur, 23 Mall, salah cara bacanya gitu. 2-3 Mall Semarang, ayo kita kesana bareng-bareng dengan hati senang.
1: Bareng-bareng.
0: Jom kita kesana dengan hati senang.
1: Wah ini Pak, ya Allah.
0: XX1, ntar dulu, yang itu ntar dulu. Nih, 23 Malls, 23 Semarang Shopping Center, lantai 3. XX1, Senin sampai Kamis 30.000.
1: Jumat 35, libur 40.
0: Wah berarti besok Rabu 40 ini ya.
1: Hah? Oh iya, iya, iya.
0: Kan
1: iya, iya.
0: Ini libur Idul Adha.
1: Iya, betul, betul, betul. Dan itu pokoknya mungkin ini harga lagi promo ya, karena per Mei 2026 harga dapat berubah sewaktu-waktu.
0: Oh, ada teater deluxe-nya. Oh, komplit lagi di XX1-nya.
1: Berarti kalau deluxe itu kasurnya kepisah dua.
0: Nah, kok kasur?
1: Kok kasur? Kan kalau kamar biasanya itu, kalau kamar deluxe kasurnya kepisah dua.
0: Kayak yang deluxe kamar mandi dalam, Pak. Jadi di sini komplit ya, ada XX1 kafenya, ada cinema XX1-nya sampai the premiernya juga ada.
1: Semuanya berarti lengkap di sini. Kalau yang deluxe itu kayak gimana sih?
0: Gue juga enggak tahu deh.
1: Yuk kita coba cari dulu yuk sebelum kita baca.
0: Kita it's time to nyobain yuk ke Mall 23, Chat. Chat. Gue tahu lo denger di dalam ruang program itu, ayo kita cobain datang ke Mall 23. Layarnya lebih gede.
1: Ya.
0: Kursi lebih banyak, layar lebih gede, Dolby Atmos,
1: kenyamanan tempat duduk yang empuk. Padahal yang biasa juga kayaknya udah empuk juga ya.
0: Mungkin ini lebih empuk lagi.
1: Delesep.
0: Captain seat.
1: Delesep.
0: Captain seat.
1: Ya, emang semuanya begitu. Enggak ada. Enggak ada yang digabung.
0: Masa kata Mas Denggu lesehan.
1: Lesehan.
0: Deluxe loh, Mas. Lesehan.
1: Ada yang kursinya digabung yang bisa nanti kayak misalnya tiba-tiba lo ada bawa tiket gitu. Wah, udah penuh nih, terus lapor. Mbak, yang di row-nya itu udah penuh, terus datangin sama mbaknya. Pakai senter. Mas-mas yang itu geser. Mana ada begitu. Jadi itu udah buka ya sahabat suara di Mall 23. Gitu, tapi ini ngelihat si apa?
0: Apa tuh?
1: Bucket. Mana kok hilang?
0: Merchandise ya?
1: Iya,
0: merchandise apa tadi itu?
1: Oh, Mandalorian.
0: Lucu sih itu.
1: Silver gitu ya? 500.000 Pak.
0: Buset. 550.000.
1: Yang grogunya.
0: Itu dapat helmnya itu?
1: Enggak, ini tuh.
0: Itu apa?
1: Popcorn bucket.
0: Tuh, popcorn bucket 650.000. Indis ekonomi.
1: Tapi bagus silver.
0: Iya, bagusnya bagus, cuman.
1: Ini jangan-jangan bisa dipakai ya? Gue kalau 650.000, kalau bisa dipakai muat di kepala gue.
0: Ini kalau enggak SNI enggak DOT, gue marah sih, yo. Gak bisa dipakai naik motor, gue marah sih.
1: Lo mau pakai naik motor juga pandangan sempit begini. Tapi ini ya si helmnya Mandalorian ini ya, kalau memang bisa dipakai di kepala gitu, muat di kepala. Kayak misalnya kan ada popcorn bucketnya, terus itu ditutup di atasnya ditaro. Kalau emang bisa dibuka, dicopot, dipakai, gue bakal memikirkan
0: untuk beli.
1: Iya.
0: Ya, iya kalau gue sih juga iya. Kalau memang bisa dipakai. Tapi kalau memang fungsinya cuman popcorn bucket doang, harga 650.000, ya enggak dulu. Meledak UMR-ku.
1: Betul, gue berpikir-pikir lagi.
0: Halo Mas Dirga, halo Unge, halo Kim Jinun, halo Frida Setiadi. Kita sapa-sapa dulu yang di TikTok sambil kita update film baru apa yuk yang now playing di Semarang.
1: Jadi ini kalau misalnya film baru yang lagi tayang ini, kalau kamu salah kamu dihukum.
0: Judul filmnya ya dihukum.
1: Hukum doang, nggak pakai di.
0: Hukum.
1: Jadi ada Adam Scott, Peter Conan, David Wilmot. Selanjutnya itulah banyak lah. Nggak ada yang kenal sih, mereka juga nggak ada yang kenal sama saya. Jadi cerita tentang seorang penulis horor mengunjungi sebuah penginapan di Irlandia untuk menaburkan abu orang tuanya tanpa menyadari bahwa tempat tersebut dihantui oleh seorang penyihir.
0: Wow.
1: Udah begitu doang.
0: Hukum. Bahkan di luar negeri pun sekarang trennya lagi film horor juga ya.
1: Iya, kayaknya dari dulu, cuman kayaknya kalau di luar negeri banyaknya film hantunya tuh thriller aja.
0: Ini gitu. Ada film lain lagi horor juga dari luar. Sutradaranya adalah Andre Ofredal. Judulnya adalah Passenger. When you let it go, dum dum dum dum dum, itu lagunya Passenger.
1: Itu liriknya. Oh enggak, bukan, salah.
0: Setelah sepasang kekasih muda menyaksikan kecelakaan mengerikan di jalan raya, mereka segera menyadari bahwa mereka enggak bisa ninggalin lokasi kecelakaan gitu aja. Kehadiran iblis yang disebut penumpang tidak akan berhenti sampai dia memangsa mereka berdua dan mengubah petualangan hidup dalam van mereka jadi mimpi buruk.
1: Oh,
0: berusaha kabur dari kejaran iblis.
1: Berarti ini ada hantu yang ini, hantu numpang gitu, lo tau gak? Yang kayak kalau misalnya kita bawa mobil kemana terus habis
0: tiba-tiba ada hantu numpang gitu.
1: Iya kan?
0: Itu pernah ini yuk. Gue pernah ngerasain feel kayak gitu waktu dulu pulang OTW ke Bali jalur darat ngelewatin ini
1: Alas Roban.
0: Bukan, Alas Purwo.
1: Alas Purwo.
0: Kendal, ya? Iya, Alas Roban makan di sini.
1: Yeah.
0: Jauh banget gue mau ke Bali lewat Pantura dulu muter ke Kendal.
1: Eh siapa tahu kan naik pesawat
0: di Alas Jakarta. Purwo. Di Alas Purwo gue hampir mengalami kejadian yang kayak gitu.
1: Alas Purwo itu yang Sabana itu bukan ya? Sabana Kitchen.
0: Kitchen.
1: Iya kan ya?
0: Iya.
1: Yang Sabana itu ya.
0: Iya, yang kayak gitu. Itu hawanya yang ngeri banget sumpah.
1: Itu kenapa?
0: Jadi gue waktu itu masih kecil dan gue susah tidur di mobil memang anaknya. Pada masa itu akhirnya yang gue lakuin waktu bapak gue nyetir lewatin apa namanya Alas Purwo itu, ya gue ngelihat ke kanan kiri yo.
1: Ada apa ya?
0: Iya. Di hutan-hutan itu tuh kalau malam kayak gini gimana ya pemandangannya? Akhirnya ya gue ngelihat aja di kanan kiri tuh kayak gimana.
1: Iya.
0: Nah karena gue duduk di sebelah kiri, otomatis gue gak ngelihat yang kanan dong.
1: Iya.
0: Nah gue ngelihat ke kiri aja terus. Tiba-tiba tuh kayak ada sehelai kain terbang gitu yuk.
1: Di kiri kanan?
0: Di sebelah kiri dong, kan gue nengok kiri.
1: Iya. Mana tahu kan ada peripheralnya.
0: Udah. Enggak. Kalau misalkan peripheral kanan gue kan ya kursi ibu gue di depan.
1: Oh iya kan? Iya betul.
0: Jadi di sebelah kiri tuh di antara pepohonan itu tuh tiba-tiba kayak ada kain putih sekelebat.
1: Anjali.
0: Dung derong. Ternyata bener di depan ada sarung. Terus udah ya gue diem aja.
1: Lu doang yang lihat.
0: Gue doang yang lihat. Satu itu karena gue doang yang lihat, yeah. Kan belum tentu terbukti,
1: yeah.
0: Bisa jadi gue capek atau itu bias cahaya lampu kan, gue gak ngerti.
1: Iya.
0: Akhirnya ya gue gak ngomong apa-apa, tetap ngeliatin ke arah hutan aja. Nah habis itu duduklah ngelihat ke depan. Ini yang aneh yo. Begitu gue duduk ngelihat ke depan, kaca spion sebelah kiri,
1: ya,
0: itu kan kelihatan sama gue tuh.
1: Iya.
0: Di sebelah kanan gue itu ada orang duduk tapi bukan kakak gue. Harusnya kan kakak gue nih di sebelah kanan gue nih.
1: Tapi kakak lo nggak ikut?
0: Kakak gue ikut.
1: Ikut.
0: Nah cuman kan bagian tengahnya masih ada
1: kosong.
0: Iya. Di sebelah kanan gue itu dari spion kelihatan kayak ada orang duduk, tapi bukan kakak gue. Tapi kelihatan di spion itu ada orang duduk di samping gue yuk.
1: Terus habis itu?
0: Ya udah gue nengok kanan, kosong. Langsung kakak gue. Pas ngecek spion lagi, ada lagi.
1: Terus dia ngeliat lo juga gak?
0: Enggak.
1: Cuma ngeliat ke depan aja?
0: Ngeliat ke depan aja.
1: Oh iya, serem sih itu.
0: Untung gue masih kecil.
1: Iya. Gue yang itu yang gue cerita. Dari lewat tol, tiba-tiba ada bau terasi di mobil.
0: Ternyata emang bawa.
1: Enggak. Tiba-tiba di tol, sebelumnya itu gue masuk tol Majapahit. Udah, terus kan ada, lo kalau dari tol Majapahit, kalau mau ke Tembalang, masuk tol GMCR kan ada lewatin terowongan satu tuh. Abis terowongan itu tuh, mana itu kan gelap, gue pulang jam 11 malam. Gelap, terus pas gue pulang, tiba-tiba di tol gitu, bau terasi. Padahal di depan gak ada mobil apa-apa, gak ada. Terus gue kayak, wah kok bau terasi, wah ini dekat pabrik nih kayaknya nih, mana tahu ya kan ya. Mana tahu
0: ada pabrik terasi di Majapahit.
1: Kan kan kita enggak tahu home industry
0: ya. Oh, iya, oke, okay, home industry.
1: Terus habis itu udah gue jalan, kaca gue buka. Baunya enggak hilang-hilang sampai gue keluar di di tol ada.
0: Oke.
1: Okay. Ah, gue udah keluar di situ, Z, kok masih ada juga baunya. Terus gue balik, Z, masih ada. Feeling gue udah enggak enak nih.
0: Ya. Yeah.
1: Gue keluar lewat ini, gue jauhin tuh pulangnya lewat Hermina. Masih ada juga. Gue pulang udah mau dekat rumah kok masih ada. Sampai depan rumah? Enggak deh, kayak gue gak pulang dalam keadaan seperti ini deh.
0: Okay.
1: Nah itu akhirnya gue muter lagi balik. Udah gue kemana-mana sampai akhirnya ya itu yang bilang gue ngelihat ada
0: kaki
1: di atas pohon gitu. Terus gue berhenti, gue liatin kaki mana, orangnya mana. Terus itu baunya hilang. Udah, iya sih, itu serem sih.
0: Itu orang-orang selalu bilang kalau misalkan ada hantu yang katanya ngikut di mobil itu mah mitos. Ya itu buat yang belum mengalamin ya.
1: Iya. Coba aja sekali-sekali rasain.
0: Ini ada film horor juga dari Indonesia. Setelah Nenek Gayung. Kakek Cangkul.
1: Ya.
0: Ini sekarang ada yang baru lagi.
1: Badut
0: Gendong.
1: Woi, ini tinggalnya nih di apartemen nih, di Gendong. Salah, itu di Gedong.
0: Ada lagunya ini yuk.
1: Apa?
0: Badut Gendong. Kemana-mana
1: gendong.
0: Badut Gendong.
1: Itu tak gendong.
0: Kemana-mana
1: tak gendong, beda.
0: Enak toh, mantep toh.
1: Enak. Ini ceritanya diperanin sama Martino Leo, Clara Bernadette, Derby Romero, Dayinta Melira. Banyak lah ini pokoknya sahabat suara ya. Ceritanya tentang melakoni profesinya sebagai pengamen jalanan di balik kostum badut gendong. Impian Darso yang diperankan sama Martino Leo mendapatkan kehidupan lebih baik seketika sirna. Waktu Darsia diperanin sama Dayinta Melira, istrinya yang tengah mengandung buah hati yang sudah cukup lama mereka tunggu, menjadi korban kekejaman preman.
0: Aduh.
1: Yang menghabisi nyawa Darsi dan bayi mereka. Dalam kesedihannya, Darso menempatkan tubuh Darsi dalam bonekanya dan bertolak menuju kampungnya. Namun, setibanya di sana, nah, Darso menyadari kampung dan warganya tengah berada dalam kondisi kekacauan yang disebabkan ulah developer jahat. Terjebak dalam sebuah perayaan berujung amuk massa lewat seorang dukun tetua desa yang merapalkan kutukan untuk mendatangkan entitas kejam dan penuh dendam, di tengah ambang batas derita dan angkara murka yang memuncak, Darso tak menyadari dirinya terperangkap dalam sebentuk kuasa gelap yang justru menyeruak dari belahan jiwa yang amat dia cintai. Istrinya jadi hantu gitu.
0: Separuh dendamnya istrinya mungkin.
1: Oh,
0: karena nggak terima dia meninggal dengan cara yang kayak gitu.
1: Tapi kan kena warga, harusnya premannya dong.
0: Nah, kan nyari premannya jauh, Pak. Orang udah dibawa ke kampung.
1: Iya, makanya.
0: Itulah.
1: Premannya gak kena, warga kampung yang kena.
0: MR King, ini ada yang bilang, Nenek Gayung itu bener loh, ada penelusuran KTJ di Jogja, Nenek Gayung ternyata itu sekte pemuja gitu.
1: Oh,
0: pemuja rahasia. Sila on seven dong di Jogja. Tuh ternyata ngefans sama Sila.
1: Pemuja rahasia. Itu dia sahabat suara, film-film yang lagi tayang juga. Masih ada advance ticket sales juga. Sama ada Sekawan Limo. Terus juga ada Suamiku Lukaku.
0: Suamiku Lukaku.
1: Sekarang lagi main di mana?
0: Harusnya udah mepet waktu pensiun sih Lukaku itu.
1: Terus juga masih ada film-film yang lain. Masih ada Mortal Kombat. Aduh, gue belum sempat lagi nonton Mortal Kombat. Terus Mandalorian Grogu juga masih ada. Itu sahabat suara. Jadi silakan aja kalau misalnya kamu pengen tonton. Masih banyak film-film yang lagi tayang di bioskop Semarang. Yang pasti nonton yang legal.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ke bawah sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Katanya ini apa? Ada yang masuk di WhatsApp. Karena tadi kita ngebahas horor ya kan.
0: Sejateng, iya benar sejateng.
1: Halo Mas, saya Topik, masih bahas teror horor. Mau ngingetin zaman 2004 kali ya, kan ada itu yang katanya selendang Nyiroro Kidul hilang.
0: Nyiroro Kidul.
1: Soalnya gue baca dia yang tipu, bukan mulut gue yang salah.
0: Nyiroro Kidul.
1: Selendang
0: Kidul kurang.
1: Itu kadal.
0: Kades.
1: Kades. Kok kadal. Terus di depan rumah disuruh gantung plastik yang dikasih air warna-warni, digantung sampai banyak. Tapi zaman segitu pada percaya supaya gak didatangi Nyiroro Kidul. Aku cari beritanya di Google gak ketemu. Tapi dulu viral banget.
0: Oh.
1: Fajar ngalamin. Fajar sad boy. Fajar fanbox. Berarti karena terus saya nanya kan, tahun 2004 mungkin itu gak serame itu karena Nyiroro Kidul itu kan identiknya di Jawa ya kan ya, di pantai selatan berarti kan Jogja. Terus mana lagi yang pantai selatan itu ya daerahnya? Jogja, yang gue tahu cuma Jogja, Gunung Kidul yang kayak gitu. Ternyata katanya emang di Jawa Tengah yang kayak begitu. Sahabat Suara ada nggak yang pernah ngalamin juga? Karena gantung
0: plastik yang dikasih
1: gantung
0: air warna-warni.
1: Gantung plastik yang dikasih air warna-warni. Itu berarti pakai pewarna atau pakai sirup?
0: Pakai Pertamax, Pak. Kalau biru Pertamax.
1: Kalau biru Pertamax.
0: Yeah.
1: Kalau hijau Pertamax. Kalau merah Turbo. Sesuai dengan warna duit untuk membayar. 20 ribuan Pertalite hijau. Rp50.000 Pertamax.
0: Rumahku sih gak ngalamin hal kayak gini ya Mas. Ini siapa nih namanya, susah banget dibacanya. TFQR.
1: Topik
0: Cik,
1: udah,
0: oh ya Mas,
1: topik aja udah. Kan dia udah bilang
0: rumahku gak ngalamin itu Mas Topik.
1: Iya. Berarti mungkin kalau kayak gitu, sekarang kita coba kita pecahkan. Dia ketawa. Sekarang kita coba breakdown. Ada yang tahu? Coba Mas Topik juga cerita ya, langsung diketik Mas. Kenapa harus air warna-warni? Iya.
0: Ya.
1: Padahal kan katanya kalau Nyiroro Kidul itu tertariknya sama
0: warna hijau.
1: Warna hijau. Oh, mungkin dikasih air warna-warni supaya tidak didatangi karena tidak ada warna hijau.
0: Hijaunya benar.
1: Tapi ada gitu ya, warna-warni. Merah, kuning, hijau.
0: Di langit yang biru.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya gak perlu warna-warni, Pak. Sebenarnya
1: cukup. Lo berarti pernah juga 2004 ini ngalamin?
0: Enggak, gue gak ngalamin. Cuman ini sekedar saran aja ya. Kalau seandainya ini terulang lagi, menurut gue gak perlu air warna-warni. Biru aja, tapi berbagai macam biru. Gue yakin Nyiroro Kidul juga bingung tahu. Ini ada biru navy, ini ada biru toska, ini ada biru langit, ini ada biru telur asin, ini ada biru molekul kimia apalah itu.
1: Yang kayak begitu berarti bapak-bapak gak bisa dimintain tolong dong. Tolong gantungin air warna biru, tapi ini ya, gradasi ya. Gue paling kalau kayak gitu, kantong pertama. Pakai pewarna makanan 1 tetes. Kantong kedua 2 tetes. Kantong ketiga 3 tetes. Jadi gradasinya.
0: Belum lagi nanti minta warnanya coklat. Ini ada coklat mocha, coklat tanah, artichoko, dark choco, coklat milo, coklat apa lagi deh tuh.
1: Yang saya
0: coklat
1: tahu.
0: Bendera. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng je

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini di

Coba absen dulu. Siapa yang setiap weekend harus selalu produktif nih? Kalau kamu bingung mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih, sahabat suara. Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma Rp150.000 aja, kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Kalau kamu mau tahu cara daftarnya gimana, mending dengerin aja talk show kita bareng Smart Friend Fun Run hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai 5 sore di program Suara Santai. Bakalan ada juga 3 voucher e-money senilai Rp100.000 buat 3 penanya terbaik. Jadi jangan lupa dengerin ya sahabat suara. Talk show bareng Smart Friend Fun Run cuma di 90,2 FM iSuara Semarang, suara warga Indonesia. Smart Friend, sinyal kuat, internet cepat.

Nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Siaran dari jam 7 sampai jam 10 setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kayak capek banget rasanya, kepala itu rasanya kayak mau meledak. Apalagi tuh kalau pas lagi siaran kayak begitu, nyari jokes buat punchline. Tapi tenang, gue kadang tinggal kasih pantun aja, Pak. Kalau udah mentok banget, kasih pantung. Pokoknya ini gue kasih, lo kasih cakepnya.
1: Lo kalau tiap pantun, gue akan selalu siap buat ngasih cakepnya. Aman
0: cakep
1: aja.
0: Cakep banget. Nih ya, naik motor pas lagi gerimis,
1: cakep.
0: Sampai rumah buka laptop,
1: cakep.
0: Enggak perlu takut kuota habis. Pakai smart friend, kuota nonstop.
1: Itu baru beneran cakep. Ntar dulu, tapi ini masa skripnya begitu?
0: Begini, Pak. Udah, tenang, gak usah panik. Tenang, begini emang skripnya.
1: Begitu?
0: Iya.
1: Ntar, gue cek dulu ya.
0: Cek, cek.
1: Bener lagi sahabat suara?
0: Iya, beneran.
1: Jadi ini buat warga Semarang nih. Kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuotanya habis. Pakai smartfren kuota nonstop 10GB.
0: Cuma 20.000 aja kamu bisa internetan walaupun kuota kamu habis. Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, dan juga bayar-bayar online. Pokoknya langsung aja pakai smartfren kuota nonstop sekarang.
1: Dapetin smartfren kuota nonstop di outlet terdekat, e-commerce, atau cek sosial media at smartfren world buat informasi lengkapnya.
0: Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Angkat soal perfilman Indonesia, khususnya buat Semarang juga yuk. Jadi beberapa jam yang lalu, akhirnya Grand Launching Festival Film Lawang Sewu 2026 digelar.
1: Oke.
0: Acara ini dimeriahkan dengan menghadirkan Dewan Juri LOFF 2026 bersama dengan tamu undangan yang turut meramaikan malam penuh inspirasi dan kreativitas.
1: Parah.
0: Jadi buat yang gak tahu nih sahabat suara, Pemkot Semarang ngeluncurin Lawang Sewu Film Festival atau LOFF. Nah ini yang masih jadi pertanyaan gue sama Rio nih. Kan kepanjangannya adalah Lawang Sewu Film Festival. Tapi kok singkatannya LOFF nih? Buat sahabat suara yang tahu boleh ya chat kita ya.
1: Tipo kok kayaknya jauh banget ya.
0: Makanya di hari Jumat lalu akhirnya ini program langsung officially berjalan.
1: Oke.
0: Festival film pendek ini mengusung tema 1000 pintu menuju sinema dunia dengan tagline Semarang berkisah untuk cerita dunia.
1: Oke.
0: Peluncuran ini dihadiri insan film tanah air serta dewan juri kayak ada Mas Hanung Bramantio.
1: Ih, enggak kaleng-kaleng nih jurinya nih.
0: Ada Mas Yandi Lawrence, ada
1: Nirina Zubir,
0: Ardian Parasto dan juga Alin Jusria.
1: Oke.
0: Ibu Wali Kota kita berharap festival ini bisa jadiin Semarang sebagai ruang kreatif sekaligus jembatan buat film-film pendek Indonesia menuju panggung dunia.
1: Iya sih, karena sebenarnya kita gak kalah-kalah juga kok, banyak juga. Cuman mungkin aksesnya aja kalau dari Semarang itu.
0: Yang kadang kita gak ngerti setelah filmnya jadi nih, mau dibawa kemana nih?
1: Iya, kayak dimana ya ikut festivalnya ya gitu. Ya mungkin buat beberapa orang yang udah tahu, mereka udah tahu alurnya itu kemana aja.
0: Betul.
1: Tapi buat yang nggak tahu mau dibawa kemana, yang masih baru banget pertama, yang penting karya dulu aja. Nah buat orang-orang seperti itu, inilah butuhnya itu di sini di Lawang Sewu Lawang Sewu Film Festival.
0: Lawang Sewu Short Film Festival.
1: Gitu. Mungkin nanti dari sini bakal banyak juga sineas-sineas dari Semarang ini yang bisa unjuk gigi juga di
0: wah kita juga nasional. Jadi bisa ikutan casting yuk.
1: Iya, pakai apa ya? Yang pasti kalau mau ngajak saya jangan antagonis.
0: Kenapa emang lo kan cocok jadi peran antagonis?
1: Sampai kayak apa? Pas kemarin itu kan ya, gue kan ada diajakin itu, terus gue tuh kayak bingung, gue cerita sama istri gue tuh, aku tuh kadang tuh kayak heran loh, ya sedih juga sih, kenapa sih kalau mau ngajakin aku tuh jadinya itu karakternya itu yang jahat lah, yang antagonis, yang bengis, yang apa gitu. Emang aku sebegitunya ya Bu ya? Terus istri gue bilang, ya mungkin karena kamu kalau ngomong itu kan suaranya kan agak keras atau apa gitu. Terus semenjak itu beberapa kali istri gue nih kita lagi jalan, terus gue dikendit sama dia.
0: Dikendit?
1: Iya.
0: Difoto.
1: Terus habis itu dia kirim, iya emang jahat bentuknya gitu.
0: Bentuknya jahat? Kayak apa bentuk jahat tuh? Kayak adudu? Adudu aja jahat, kotak yuk. Lu bulat lah.
1: Gue juga gak tahu. Iya bentuk kamu jahat. Habis itu gue pas mana lagi difotoin lagi sama dia. Gue pas waktu itu kan berangkat ke Batang tuh, jadi ngambil ada kartu identitas anak gue tuh kan ya, di hotel. Terus gue ambil, udah kan ketemu sama satpam, makasih pak.
0: Gitu.
1: Difotoin juga sama dia. Terus dia bilang, bahkan pada saat kamu ramah aja kamu kelihatan jahat. Terus gue kayak
0: senyumnya licik picik, penuh dengan tipu muslihat.
1: Istri gue paling suportif sedunia.
0: Ya kan bawaan muka orang mah beda-beda yuk. Kayak muka lo pantas buat jadi jahat. Gue gak pantas kalau jadi jahat. Kecuali jahat-jahatnya yang ini, psycho gitu.
1: Jahatin orang ya.
0: Diem-diem jahat. Nah, kalau gue tuh cocok diem-diem jahat. Lo jahat yang frontal, kalau gue jahat yang diem-diem. Gimana tuh ya, diem-diem jahat. Pokoknya jalan-jalan-jalan tinggal. Nah, gitu. Nah, gue cocok tuh jadi yang kayak gitu.
1: Soalnya gue kan,
0: kalau lo kan dekat ya dekat, tinggal ya tinggal. Kalau lo kan gitu.
1: Enggak, gue tuh kesulitan akhirnya jadinya untuk bisa berakting itu ya karena itu. Gue dikasih perannya orang jahat, sedangkan di sehari-hari itu gue tuh jauh dari sifat seperti itu. Itu kenapa akhirnya itu gue tuh kesulitan, menemukan kesulitan. Akhirnya acting kayak bukan jalan gue deh.
0: Soalnya gue gak perlu acting. Satu, kalau seandainya acting bukan jalan lo, kedua, siaran juga kayaknya mesti lo pertanyakan lagi. Karena kita juga udah mulai kesulitan nyari punchline.
1: Iya.
0: Pas lagi siaran itu yang paling susah itu nyari jokes buat punchline-nya, yo. Tapi tenang, gue sudah siapkan satu pantun. Lo tinggal siapin cakepnya aja.
1: Oke, okay, ya. Ntar gue siapin cakep gue dulu.
0: Agak susah juga tuh. Naik motor pas lagi gerimis,
1: cakep.
0: Sampai rumah buka laptop,
1: cakep.
0: Gak perlu takut kuota habis. Pakai smartphone kuotanya nonstop.
1: Cakep. Bisa begitu. Tapi ini bener ya? Ini skripnya ini beneran ini kan ya?
0: Lah, cek ulang coba bener ini.
1: Masa?
0: Bentar,
1: gue coba cek dulu, bentar. Klik, iya. Iya bener lagi.
0: Tuh,
1: beneran ya. Sahabat suara.
0: Apa gue kata?
1: Jadi buat warga Semarang nih, kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuota habis. Pakai smartphone kuota nonstop 10GB.
0: Cuma modal 20.000 aja nih, sahabat suara. Kamu bisa internetan walaupun kuota kamu habis. Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, dan bayar-bayar online. Pokoknya langsung aja pakai smartphone kuota nonstop sekarang juga.
1: Jadi kamu bisa dapetin smartphone kuota nonstop di outlet terdekat, e-commerce, atau bisa cek sosial media @smartfriendworld buat informasi lengkapnya.
0: Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: FM,
1: suara warga Indonesia.
0: Kalau seandainya kita nih, yuk, kita berdua nih kan basicnya penyiar tapi bisa nulis juga kan, kita belajar nulis banyak.
1: Iya.
0: Seandainya kita berdua diplot Mas Wisnu, Mas Rio, kalian kan kalau ngobrol suka banget ngarang tuh.
1: Mm-mm.
0: Suka banget ngayal. Coba deh obrolan hayalannya itu tuh ditulis dengan rapi, terus nanti kita jadiin film. Kira-kira kita bakal bikin film apa ya?
2: Gue bakal bikin film ini, Zombie Apocalypse.
0: Di Semarang?
2: Soal enggak, Semarang? Enggak, soal bukan, Semarang. Bukan zombie.
0: Ah, soal Semarang?
2: Iya. Oh, oke. Bukan Zombie Apocalypse. Gue bakal bikin film temanya Post Apocalypse.
0: Post Apocalypse?
2: Iya. Abis ada badai matahari di Semarang.
0: Aduh.
2: Iya kan ya.
0: Udah panas ya kayak gini.
2: Iya. Itu kan cocok banget di Semarang.
0: Juga. Iya.
2: Benar. Lo buat syutingnya nggak perlu nyari
0: shooting.
2: Tempat lain.
0: Syuting. Ayo Mbak ngomongnya kayak Korea serak situ tuh investornya.
2: Iya. Lo kan ambil gambar, lo nge-shootnya kan nggak perlu jauh kemana-mana. Di Semarang aja udah bisa semuanya.
0: Udah terlalu cerah ini Mas Semarang. Udah nggak perlu lighting yang gimana-gimana.
2: Nggak perlu.
0: Tinggal pakai reflektor aja udah. Lo butuh lighting yang kayak apa lagi di sini?
2: Lampu aja segen loh, tau gak Semarangin. Ini kalau ada yang belanja online, beli lampu ya kan, ya, beli lighting yang kayak begitu, terus begitu pas sellernya ngeliat Semarang.
0: Salah nih kali alamatnya nih.
2: Gak butuh lampu yang kayak begitu di Semarang.
0: Apa ya cerita soal Semarang ya?
2: Apa?
0: Gue pengen ini yuk.
2: Apa?
0: Ternyata di dalam Bukit Gombel ada harta karun.
2: Iya.
0: Kan selama ini orang-orang cuma taunya kita sering lewat aja, Gombel lama, Gombel baru, ya kan. Tapi jarang ada yang ngecek di dalam Gombel ini tuh sebenarnya apa gitu.
2: Gue tuh malah dari dulu tuh penasaran, tanah yang di atas Gombel itu dijual nggak sih?
0: Tanah yang di atas Gombel?
2: Iya, di Bukit Gombel itu yang paling atasnya itu.
0: Oh, yang ini ada bekas hotel itu?
2: Nggak tahu, bekas hotelnya itu bukan yang di bawah ya?
0: Hah? Loh?
2: Di atas itu juga ada?
0: Loh?
2: Nggak tahu, gue nggak pernah sampai ke atas itu.
0: Atas Gombel itu yang mana maksud lo?
2: Naik ke atas bukitnya, ke puncaknya Gombel itu.
0: Aha.
2: Kan antara Gombel lama, Gombel baru itu kan ya di atasnya itu.
0: Iya.
2: Itu ada bangunannya di atas?
0: Ada. Ya, itu kan tanah pemerintah dong jatuhnya.
2: Oh, tanah pemerintah itu.
0: Iya. Itu tanah pemerintah jatuhnya. Ya, itu kan dulunya hotel yo, tempat-tempat ningrat ini zaman-zaman kolonial.
2: Oh.
0: Kalau misalkan jadi, setahu gue ya, ini Bung Yogi kalau ngedengerin boleh kasih info lebih lengkapnya. Setahu gue, Gombel itu adalah area untuk ini loh, apa namanya? Kalau di bukit-bukit atau di gunung-gunung tuh ada gardu pandang,
2: ngelihat hilal.
0: Ngeliat hilal lagi nyanyi karena hilalnya hilal Indrajaya. Ngeliat ini apa namanya perjalanan logistik
2: sama
0: pantauan untuk perang,
2: benteng-benteng lah dulu.
0: Iya benar. Nah itu dulu di puncaknya Bukit Gombel itu dipakai buat itu, sama tempat peristirahatan para konglo ngelakuin perjalanan jauh. Nah karena kan di atas ada hotel itu. Hotelnya
2: dulu
0: apa
2: kan
0: sih?
2: Masih adem ya kan?
0: Sky Garden namanya kalau gak salah.
2: Iya.
0: Sky Garden.
2: Di atas dia, berarti sekarang. Oh itu yang katanya hotelnya ada hantunya itu bukan ya? Bukan ya?
0: Iya gitu ya? Yang di tengah itu ada air mancurnya.
2: Gak tahu gue.
0: Yang katanya air mancurnya itu tuh ini gerbang menuju dunia lain.
2: Gua nggak tahu itu.
0: Ada pas siluman pasukan tengkorak. Pasukan siluman tengkorak? Ya gimana ada itu?
2: Siluman pasukan tengkorak.
0: Eh, nggak tahu lah yang benar kayak
2: pasukan
0: gimana.
2: Pasukan siluman tengkorak.
0: Alah.
2: Pasukan tengkorak siluman.
0: Tapi masih banyak yang tinggal di situ, yo.
2: Oh iya.
0: Di dalam hotelnya itu.
2: Iya, katanya di kos-kosin.
0: Nah, itu gua nggak tahu ya.
2: Katanya ada.
0: Kalaupun seandainya di kosin, duitnya masuk ke siapa gitu.
2: Nggak tahu lah yang kayak begitu. Oh iya, gue baru tahu. Ternyata ada bangunan di atas.
0: Ada itu.
2: Oh, yang hantu itu bukan itu. Yang di bawah, yang kelihatan dari bawah itu bukan ya?
0: Yang kelihatan dari bawah tuh yang mana maksudnya?
2: Yang di bawah kan ada tuh yang gerbang masuk itu.
0: Ya itu udah lewat situ.
2: Enggak, iya maksudnya hotel itu bukan hotel yang itu.
0: Yang itu dah. Yang itu. Itu hotel Sky Garden itu yang kelihatan dari bawah bangunan kayak terbengkalai itu kan.
2: Enggak, bukan. Yang ada kalau kita turun itu yang katanya ada kucingan di atasnya itu, bukan ya?
0: Lain dong.
2: Beda, ya?
0: Beda, beda. Oh. Beda, itu beda lagi. Kalau itu kan emang dulunya hotel.
2: Nah.
0: Bisa long time, bisa short time itu dulu.
2: Gak tahu. Sumpah, sampai sekarang gue juga gak tahu. Itu adalah satu tempat di Semarang yang belum gue explore.
0: Kalau seberangnya udah.
2: Taman itu kan ya.
0: Taman Taban.
2: Oh, baru tahu gue malah di situ. Ya, gitulah sahabat suara. Nanti deh kita pikirin. Yang penting ada aja dulu investor. Ada duitnya, bawa ke sini kelihatan kita bikinin cerita.
0: Ini waktunya buat kita pamitan dulu ya sahabat suara. Yoi. Terima kasih sudah mendengarkan dari tadi pagi jam 7.
2: Insya Allah kita bakal balik lagi besok. Kita pamit dulu, Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmanja.
2: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Nama gedungnya apa?
1: Power King Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
10: Kita, let's enjoy the ride.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
13: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
16: Teh? Teh siapa?
15: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
16: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
15: Untung itu, bos.
16: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
15: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
16: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
16: Kan minum es teh, Tijus bang.
15: Tijus!
16: Seger!
15: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
16: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Dari Wingsburg.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan program bantuan operasional RT sebesar 25 juta rupiah akan segera cair. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan dana tahun ini akan lebih terarah mengikuti program yang digalakkan pemerintah kota, yakni selaras dengan visi ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran operasional untuk PKK sebesar 3 juta rupiah tingkat RT dan 3,5 juta rupiah tingkat RW. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan kepulangan 9 WNI relawan kemanusiaan jalur Gaza setelah dibebaskan dari penjara Israel. 9 WNI yang ikut dalam pelayaran global Sumut Flotilla GSF 2.0 tersebut saat ini sudah tiba di Istanbul, Turki setelah dideportasi dari Israel. Sebelumnya, Sugiono mengecam tindakan aparat Israel yang melakukan kekerasan kepada relawan kemanusiaan saat menyergap kapal GSF 2.0 di perairan Mediterania pada 19 Mei lalu. Kerajaan Arab Saudi mengundang 42 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis tanpa antre. Program haji undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan ormas Islam. Para jemaah dari berbagai daerah tersebut telah berangkat ke Tanah Suci pada 19 Mei lalu dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Yeah.

0: aplikasi pilihan.
1: Buat kamu yang Seninnya dar-der-dor gitu ya, kayaknya banyak aja rintangannya hari ini. Ini

Kalau misalnya bertanya-tanya, kok Reza yang siaran? Iya, jadi tukeran sama Dodo. Dodo akan siaran sore hari ini. Reza akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Dan tadi sih aku sempat nanya sahabat suara ya, kira-kira hari Seninnya itu termasuk

saat mau pulang, ke rumah setelah nganterin anak gitu ya. Akhirnya nggak sempet pulang ke rumah, langsung ke kantor karena harus siaran jam 11. Jadi harus nge-ojek online semua perlengkapan kantor. Lumayan dar-der-dor. Gimana kalau misalnya kamu mau cerita gitu ya, kira-kira senennya dar-der-dor, dar-der-dornya kayak gimana?

untuk Dewa. Dia bilang lagi ekstra sabar dari Sawangan ke Citos itu 2 jam. Request lagunya mau Reza yang pertama. Nanti aku kasih ya.

10 lagu keren sahabat suara. Gimana Seninnya? Ini kalau di TikTok sih banyak yang respon ya, cukup banyak yang respon. Ada siapa nih? Ipat, Liawati, Isusanti. Dia bilang sih, tadi kan aku sempat nanya ya, kalau tanggal sekarang nih 25, apakah udah tanggal muda? Apalagi dewasa-dewasanya nih tanggal. Ya apapun itu semoga kita dalam keadaan yang sehat, kerjaannya juga lancar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hari dengan mengeluh, kayaknya sih harinya jadi gak enak gitu ya.

misalnya mau sharing juga boleh. Kira-kira sedar-derdor apa Senin lo, sahabat suara? Boleh ya. Aku akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Reza Bima di Nongkrong Bareng.

0: Indonesia.
1: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam.

dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu. Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif.

0: kali aja di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

Rapid, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
5: Oh.

biasa sih kalau tanggal 25 harusnya udah tanggal muda ya. Tapi buat beberapa orang sih mungkin ini lagi tua-tuanya karena gajiannya tanggal 28, ada tanggal 1 gitu ya. Aku juga lagi live di TikTok iswara.network. Dan tadi aku sempat nanya sih sama sahabat suara, kira-kira hari

0: gara-gara di sekitaran rumah masih ada galian yang super bikin macet. Kalau kata Zulia di TikTok, dia bilang Senin selalu meeting, pastinya jadi dar-der-dor. Kalau misalnya sahabat suara punya keseruan hari ini alias dar-der-dornya apa di hari ini gitu ya, boleh di 0816-114-1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
4: "Leh uga nih."
5: Wah, leh uga aja.
4: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu-kiu.
4: Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf, Kak. Punya dongkrak nggak? Oh, nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
5: Aduh.
4: Baru tuh.
3: Tenang, Ibu. Jangan emosi.
5: Ternyata
3: Ibu.
5: Dia ya.
4: Kenalin, aku Z. Aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
6: Oh, jauh banget.
5: Gimana?
6: Inisial Z jadi Rizky.
5: Karena ada Z di tengah.
4: Oh, iya.
5: Oh, emang ambil inisial tengah.
4: Nama aku Z. Nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
5: Susi.
4: Lain lagi.
6: Susi. Oh, ini yang baru nih.
4: Susi. Baru.
5: Abang. Manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok. Bukan maksud.
4: Oh, bisa dong.
5: Bukan maksudnya. Sorry, bisa sorry. Tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
5: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
7: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
4: Asik. Mantap banget
5: bisa itu. Bisa
4: itu
5: masuk.
4: Belinya di Depok dong?
5: Iya.
7: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
5: Aduh.
7: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
6: Pengen aku juggling. Batunya kan aku jangling. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
6: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
6: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
6: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
5: jajaran genjang.
4: Wow, panjang kali lebar kali tinggi kan nih.
5: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
6: Rata.
4: Termasuk bangunan ya.
5: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
7: agak kerut dan berurat.
4: Wow, kerut dan berurat.
6: Apa tuh maksudnya?
4: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana, Ulfa?
5: Iya kan?
4: Bagian mana, Ulfa? Kerut dan berkerut.
7: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
4: Oh,
5: baksonya sudah matang.
7: Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
5: Oh, baksonya?
7: Baksonya
5: dua.
4: Berurat lagi.
5: Berurat.
7: Tambahan topping makan mie yang tadi.
4: Gitu.
7: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
5: Ah, si
4: yang panjang itu adalah
6: sosis daging.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10.

siang untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya. Teman lama, tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini

0: kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu?
0: Kita tanya jawab sedikit lah ya. Sekalian 10 lagu kerennya aku akan lanjutkan. Ada lihat ke

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya gak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?

0: Sahabatnya, Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: bedanya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide.

0: Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power King Push.
1: Yaudah, ayo dong, ya, WiFi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
6: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: Pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia Gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau Lumpia Pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya Gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan. Wah, gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya. Kalau Isu Susanti dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan, karena kemungkinan besar gak balik tuh uang. Nah, ini gue setuju nih. Daripada kita gak bantu gitu ya, mendingan kita bantu, tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau gak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang benar, teman pernah minjam 1 juta terus gue kasihnya 300 ribu, terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih adik ipar gue, bini gue juga bikin gaduh. Waduh, ini jadi ngomongin ini ya, ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget nggak kontakan gitu ya, pas kontak taunya minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ke nomor suara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu, biar diputerin terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuman di suara santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.

0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Enggak berfungsi kalau
3: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
3: Wah.
4: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa.
2: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal.
2: Terus jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, sampai dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
2: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya.
3: Supaya tinggi menunduk.
2: Jadi rudalnya loyo nih.
3: Lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
3: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
3: Chewy.
2: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
3: Udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai nggak?
2: Masih
3: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh. Kok rudal berubah?
3: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
3: Tato
2: gitu.
3: Ada tato.
2: Kok ditato?
4: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
2: Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget tuh. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

FM 96.

Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Inilah Suara Jawa Tengah.
3: Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan siap menuntaskan pembebasan lahan untuk menormalisasi Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Salah satu syarat agar pembangunan fisik tanggul secara permanen di Sungai Plumbon dapat segera terlaksana adalah jika sudah clear dari masalah sosial, termasuk pembebasan lahan yang akan dibangun infrastruktur. Itu dikatakan Wali Kota di sela menerima kunjungan kerja Kepala BNPB Suharyanto bersama rombongan meninjau penanganan banjir di Mangkang Kulon Selasa lalu. Pihaknya saat ini menunggu hasil pengukuran lahan. Kedepan setelah selesai, Pemkot Semarang siap menyelesaikan agar urusan banjir dan luapan sungai ini tuntas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 surplus. Diperkirakan jumlah ternak yang akan dijadikan hewan kurban mencapai 593.168 ekor, terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan, dari total populasi ternak, sekitar 6,3 juta ekor, kebutuhan kurban 2026 diperkirakan mencapai 9-10%. Jumlah itu dinilai mencukupi karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung ternak nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi. Prediksi kebutuhan kurban meliputi sapi 140.745 ekor, kambing 321.872 ekor, domba 126.078 ekor, dan kerbau 4.472 ekor. Tim Liputan mewartakan.

share value Bulog melalui upaya peningkatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Gapoktan Desa Sambirejo yang berada di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, memiliki luas lahan sawah sekitar 183 hektar. Di sana akan mengembangkan budidaya kedelai varietas unggul gerobokan pada lahan seluas 70 hektar pada musim tanam gadu tahun 2026. Melalui program Bulog Peduli Petani, sebanyak 182 anggota Gapoktan menerima bantuan dukungan dana budidaya kedelai dengan nilai bantuan sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan.

kandangan Bawen baru-baru ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Bupati Semarang Esi Nugraha dan para pejabat serta bupati dan wali kota melakukan penanaman bibit pohon penghijauan menandai reklamasi lahan di bekas lokasi tambang itu. Bibit pohon yang ditanam antara lain kopi, jeruk siam, alpukat, dan pohon sawo. Menurut Gubernur, sebelum izin usaha pertambangan turun, seorang pengusaha harus sudah memberikan jaminan reklamasi lahan penambangan.

kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pelayanan pengasuhan anak. Menurut Emma, keberadaan daycare kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga, terutama bagi orang tua yang sama-sama bekerja. Karena itu pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat penitipan anak di Jawa Tengah. Ia menjelaskan hak pertama yang harus dipenuhi pengelola daycare adalah hak langsungan

0: 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton, Stadion Teladan Medan kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madia Sumatera Utara. Timnas Indonesia bersatu juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan bergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: 20-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Ticus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
6: Indonesian Idol.
2: Skillmu tinggi sekali.
7: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
5: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
8: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau lumpia pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
9: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memastikan program bantuan operasional RT sebesar Rp25 juta akan segera cair. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan dana tahun ini akan lebih terarah mengikuti program yang digalakkan pemerintah kota, yakni selaras dengan visi ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran operasional untuk PKK sebesar Rp3 juta tingkat RT dan Rp3,5 juta tingkat RW. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan kepulangan 9 WNI relawan kemanusiaan jalur Gaza setelah dibebaskan dari penjara Israel. 9 WNI yang ikut dalam pelayaran Global Sumut Flotilla GSF 2.0 tersebut saat ini sudah tiba di Istanbul, Turki setelah dideportasi dari Israel. Sebelumnya, Sugiono mengecam tindakan aparat Israel yang melakukan kekerasan kepada relawan kemanusiaan saat menyergap kapal GSF 2.0 di perairan Mediterania pada 19 Mei lalu. Kerajaan Arab Saudi mengundang 42 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis tanpa antre. Program haji undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan ormas Islam. Para jemaah dari berbagai daerah tersebut telah berangkat ke Tanah Suci pada 19 Mei lalu dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore sahabat suara. How are you? Ya Allah, aku benar-benar melihat orang-orang kenapa pada lemes ya. Padahal harusnya senang. Pasti udah ada beberapa yang menerima pundi-pundi rupiah kan. Walaupun rupiah anjlok, tapi at least kan itu bikin kamu seneng loh harusnya sahabat suara. Tapi juga aku gak tahu kenapa vibesnya hari ini kayak slow banget, lama banget harinya tuh. Pagi aku bangun nganterin adikku sekolah. Orang-orang juga tumben banget, gak ada yang kayak gerasak, gerusuk, gerudak-geruduk gitu loh di jalan. Apa ini hanya perasaanku saja? Terus sampai rumah kayak yang bikin sarapan, bikin teh, kopi, ngerjain pekerjaan rumah. Tapi lama banget nyampe ke jam 12-nya. Biasanya nih sahabat suara, kadang barusan melek, barusan ngerjain apa sedikit, hah, tiba-tiba udah jam 2 tapi belum persiapan buat siaran gitu. Tapi ini enggak, aku masih ada sempetin waktu buat tidur. Aku juga aneh banget. Apakah hari ini memang selama itu sahabat suara? Apakah kamu juga merasakannya? But anyway, kalaupun kamu merasa hari ini it's like a long day journey, Gina, it's okay. Aku bakal temenin kamu di suara santai. Siapa tahu kamu juga lagi perjalanan pulang kan. Tadi aku lihat dari arah Gombel ke Tembalang itu juga cukup padat sahabat suara. Aku temenin kamu ya di suara santai sampai nanti jam 7 malam. Dan aku bakal bawain berita-berita yang udah pastinya up to date dan menarik. Dan bakal puterin kamu lagu-lagu yang asik. So this is for the first song, Taylor Swift, sahabat suara. Enjoy!

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. And that was Taylor Swift, Applied, sahabat suara. And I'm very sure kalau beberapa dari kamu merasa bahwa just not exciting on doing something, karena hari ini hari Senin, baru bangun tidur tadi pagi, rasanya kayak energinya udah minus aja, kayak udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Gin. Aku tuh, karena just face the truth, ini hari Senin masih ada berapa tuh, Selasa, Rabu, Kemis lah ya, 4 hari lagi aku harus survive. Walaupun ntar lagi kan juga ada long weekend ya, sahabat suara, but still Senin itu punya pesona tersendiri, pesona yang bukan bikin kita senang tapi bikin kita jadi sedih banget. Nah, pas banget itu tadi pagi aku tuh baru ngelihat postingan viral dari American Psychological Association yang bilang kalau bekerja terus-menerus tanpa jeda itu semembahayakan itu. Untuk apa? Untuk mental kita. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu kayak gampang marah, gampang uring-uringan, dengar suara notif chat kantor aja kamu udah kayak gak bisa nih, gue jantungan banget deh rasanya. Atau mungkin tiap malam kamu cuma bisa melihat langit-langit kamar kamu, kamu susah tidur, kamu bingung besok mau ngerjain yang mana dulu, fix. Itu otak kamu sebenarnya udah ngirim signal, alias kamu itu sedang burn out parah, sahabat suara. Jadi dengerin aja apa kata badan kamu gitu loh. Masalahnya banyak dari kita yang akhirnya jadi kayak mewajarkan hal itu dan ngerasa kalau beristirahat, rehat itu tuh cuma untuk orang-orang yang nggak punya sense of urgency, yang lemah banget gitu deh. Padahal mesin ATM aja tuh bisa error kalau misalkan dipaksa 24 jam nonstop. Apalagi badan kamu yang isinya cuma ngopi lagi, makan juga nggak teratur amat, bingung makan apa, nyeblak lagi bakso lagi yang pedes, pokoknya yang nggak sehat gitu deh. Dan akhirnya kurangnya waktu untuk pemulihan itu memiliki efek yang nggak main-main gitu istilahnya. Nggak cuma bikin kamu emosi, terus kamu juga sensitif, tapi imun fisik kamu itu juga akhirnya ikutan drop, sahabat suara. Sampai-sampai ini akhirnya bikin kamu jadi gampang meriang. Oh, itu mungkin alasannya ya. Alasannya orang-orang dewasa di sekitar aku kayak gampang meriang banget, aku juga gak tahu. Kemarin aku barusan ketemu sama salah satu sepupu aku, bilang katanya lehernya tuh kayak sakit banget, pinggangnya udah sakit banget, rasanya tuh katanya greges-greges. Mungkin dia adalah salah satu dari orang-orang yang sudah burn out itu ya, sahabat suara ya. Pokoknya kerjaan dengan tekanan tinggi terutama ya, itu tuh akhirnya pelan-pelan juga bisa mengikis kebahagiaan kamu kalau misalkan tidak diimbangi oleh porsi istirahat yang benar. Gak apa-apa kali kalau misalkan mau leleh-leleh dulu, ya gak sih? Atau keluar kayak cari angin, kalau kata mamaku keluar gih, tukar angin nih, ditukar angin biar gak terlalu bosan kayak gitu ya. Jadi coba deh, diinget-inget lagi kapan terakhir kali kamu bener-bener bisa lepas dari laptop, terus habis itu kamu lepas dari gadget, mikirin revisian kerjaan atau mungkin deadline yang ngejar-ngejar kamu gitu ya. Kebanyakan orang mungkin nungguin momen libur panjang akhir tahun untuk balas dendam gitu. Padahal energi kita tuh kalau sampai nunggu akhir tahun itu udah keburu habis di tengah jalan. Belum nyampe Desember, sekarang baru bulan apa? Mei. Kayaknya juga udah angkut-angkutan banget mentalnya ya kan. Jadi jangan nunggu kamu stres dulu, jangan nunggu stres kamu itu berubah jadi sesuatu hal yang mengerikan atau mungkin bikin kamu akhirnya tumbang, terus jelek-jeleknya masuk rumah sakit kan, sahabat suara. Baru deh setelah kamu masuk rumah sakit baru kepikiran untuk ngambil, udah deh kayaknya gue perlu cuti deh. Telat, maaf ya, telat banget. Makanya esensi dari liburan atau sekedar just take a deep breath, kayak yang selalu aku bilang, take a deep breath aja dulu gak sih kita. Itu tuh sebenarnya bukan sebuah apa ya, kemewahan yang akhirnya tabu banget untuk diobrolin, enggak sih. Tapi ini kayak emang kebutuhan biologis yang mutlak harus kamu penuhi sebagai manusia biasa. Ingat ya, distabilo, biasa. Pikiran kita tuh butuh
di-reset juga biar bisa balik lagi ke performa maksimal. Dan salah satu cara paling ampuh ya dengan menjauhkan diri sejenak dari rutinitas yang monoton, sahabat suara. Kalau kamu terus-terusan maksain diri, gak dikasih jeda, yang ada hasil kerjaan kamu malah berantakan banget. Dan kamu akan semakin benci pekerjaan kamu yang sebenarnya itu tuh kamu butuhin, karena kan cicilan kamu juga banyak banget. Gimana dong?

0: kali aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
7: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
7: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget.
8: Hadiahnya apa aja?
7: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
9: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

107,2 FM Isara, suara warga Indonesia. And that was Hara, celah hati sahabat suara. And aku punya announcement buat kamu nih. Ada jagoan yang masuk di kota Semarang nih sahabat suara. Katanya loh ya, dia itu bisa nemenin kamu untuk main game, terus kerja, streaming, sampai kalau misalkan kamu ngonten, kamu bakal ditemenin sama dia. Nama jagoannya adalah Smart Friend, si jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan kuat 5G dari Smart Friend itu udah diperluas sampai ke berbagai kota di Indonesia. Salah satunya kota Semarang nih sahabat suara. Kamu bisa nikmatin layanan Smart Friend 5G dengan speed yang lebih cepat, terus habis itu latensi yang lebih rendah dan koneksi yang jauh lebih responsif. Untuk membuktikan kalau Smart Friend adalah jagoan sinyal se-Indonesia, kamu bisa banget nih dengerin talk show kita barengan sama Smart Friend hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai jam 5 sore di program Suara Santai. Selain itu, Smart Friend itu juga bakal bagi-bagi hadiah senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet plus 1 starter pack perdana baru Smart Friend Unlimited untuk 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show. Jadi jangan lupa dengerin ya sahabat suara, Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Wah.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai ini, sahabat suara. Dan masih ngobrolin soal bagaimana kita harus bisa lebih aware sama diri kita sendiri, ya gak sih? Dengerin poin penting dari study yang tadi pagi aku baca itu, memang ternyata rahasia hidup waras itu bukan menunggu liburan yang wow gitu, yang mewah setahun sekali, enggak. Tapi memang liburan singkat yang rutin, minimal 2 kali sebulan, itu tuh yang penting. Kebayang gak sih, daripada kamu numpuk stres berbulan-bulan demi bisa healing seminggu penuh. Mungkin gue udah ada planning selama 1 minggu full, gue bakal liburan ke Labuan Bajo, tapi ntar akhir tahun keburu burn out parah, Kak. Maksud aku kayak, mending kamu cicil liburan tipis-tipis tiap 2 bulan dah. Yang deket-deket aja dulu, yang penting bisa healing, istilahnya kayak gitu loh. Karena cara ini dinilai memang jauh lebih efektif untuk nge-recharge baterai mental kamu, karena kamu selalu punya rewards kecil yang ditunggu-tunggu dalam waktu dekat gitu. Karena konsep liburan 2 bulan sekali ini juga gak selalu harus bikin dompet kamu tuh kayak sangat terkuras, sangat bikin kering dompet gitu, atau bikin kamu harus mengajukan surat resign dulu demi mendapatkan waktu senggang. Enggak sih, kamu bisa manfaatin weekend atau long weekend untuk sekedar staycation di hotel deket rumah, main ke curug di kota sebelah, kuliner, nyoba tempat-tempat baru yang memang belum pernah kamu datengin. Atau kamu bisa aja loh, me time di rumah sendiri, makan yang banyak, stok cemilan, oke. Terus abis itu nonton film favorit kamu. Yang penting kalau menurut aku sih, selagi masih ada handphone untuk mencari hiburan, aku masih gak apa-apa, sahabat suara. Ya gimana dong, bisa dibilang sekarang ini kita tuh udah ketergantungan banget sama yang namanya internet, ya gak sih? Pokoknya punya HP, punya kuota gitu. Mau video call keluarga, mau tadi healing nonton film atau drama favorit kamu, atau mungkin kamu mau traveling keliling dunia, itu udah pasti kamu itu butuh banget yang namanya jagoan sinyal, sahabat suara. Nah, buat kamu yang butuh semua itu, ada kabar gembira nih, my friend. Sekarang, Smartfren jagoan sinyal semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia nih. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Wah, nikmatin sinyal super kuat dan super cepat dari Smartfren. Mau browsing, streaming, live shopping, upload konten, semua bakal super duper lancar kalau kamu pakainya itu Smartfren, sahabat suara. Jadi buruan pakai Smartfren sekarang dan dapetin kartu perdana dan pakai data Smartfren di outlet terdekat e-commerce, atau kamu bisa langsung kunjungi sosial media di @smartfrenworld. Smartfren, sinyal kuat super cepat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shenlong Seven.
4: Duta besar Kenya.
5: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
6: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
6: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
7: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
7: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.
1: FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seperti biasa di jam kedua siaran aku, kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu 2000-an yang udah pastinya populer. Sahabat suara, selain itu kamu akan didampingi oleh berita-berita menggembirakan dari seluruh dunia. Lagi-lagi dan lagi aku akan membawakan berita yang cukup menggembirakan di tengah kehektikan dunia ini. Kamu kayaknya butuh sesuatu hal untuk menjadi fresh air kamu ya, sahabat suara. Gak mau lama-lama lah, langsung kabar baik pertama. Ini datangnya dari Islandia. Ih, parah keren sih. Jadi negara yang memang terkenal punya pemandangan yang estetik banget, alamnya terutama ya. Tapi ternyata Islandia itu juga negara yang super peduli sama keselamatan warganya, terutama di jalan raya, sahabat suara. Mereka ini baru aja bikin inovasi jalanan yang very unique, yaitu zebra cross 3 dimensi alias 3D yang dipasang di area penyeberangan pejalan kaki. Aku lihat fotonya langsung kayak, iya kayak beneran. Dari kejauhan memang efek visual 3D-nya ini bakalan nipu mata para pengendara mobil atau motor, seolah-olah kayak ada balok putih raksasa yang besar gitu ya, yang melayang untuk ngehalangin jalannya mereka gitu. Jadi otomatis para pengemudinya juga bakal langsung ngerem atau melambatkan laju kendaraannya, karena memang tingkat kewaspadaan mereka yang akhirnya juga meningkat secara drastis gitu ya. Tapi aku berpikiran lagi kalau misalkan di posisinya itu lagi kayak racing banget gitu ya, sahabat suara, terus mereka lihat balokan 3D itu, ngerem, apa gak malah membuat suatu hal yang tidak diinginkan terjadi ya? Atau memang pengendara motor atau pengendara mobil di Finlandia itu gak seugal-ugalan di Indonesia dan di Semarang? Nah, we never know, gue juga belum pernah kesana sih, sahabat suara. Tapi memang langkah cerdas ini dinilai efektif banget untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tanpa harus memasang polisi tidur yang banyak banget, setiap semeter ada itu loh, sahabat suara. Gak efektif sih, mual. Adanya mual banget, maaf habis makan bakso gitu ya, lagi perjalanan pulang tiba-tiba per semeter ada ini polisi tidur, muntah semua, keluar semua makanannya, gimana dong? Atau mungkin lampu rambu yang sering banget akhirnya dilanggar ya, sahabat suara. Jadi memang pejalan kaki sekarang bisa nyebrang jalan dengan perasaan yang jauh lebih aman, jauh lebih tenang, tanpa takut mungkin, aduh amit-amitnya, serempet kendaraan yang ugal-ugalan gitu ya. Jadi inovasi kayak gini nih yang harusnya ditiru sama banyak negara lain juga. Bermodal kreativitas aja dan sedikit sentuhan seni, masalah keselamatan publik yang krusial ini bisa diselesaikan dengan cara yang paling asik, sahabat suara. So, kebayang kalau jalanan di kota kita dipasang kayak begini, pasti selain makin aman juga bakal jadi spot foto estetik untuk konten medsos sih, sahabat suara. Asalkan enggak terus habis itu ini jalannya bolong-bolong. Biasanya kan gitu ya, harus ada perbaikan, jalannya bolong, gimana dong Pak? Ini mah keresahan saya sebagai warga aja. Itu dia dari Finlandia, sahabat suara. Gak kalah bikin iri juga nih, kabar berikutnya datang dari pemerintah Demak, enggak dong, Denmark ya, Denmark, yang punya kebijakan super berpihak sama kaum pengangguran. Pengangguran mana suaranya? Aku pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi ini ada program bernama Duck Pinch. Is it right? Correct me if I'm wrong ya sahabat suara. Pokoknya gitu deh tulisannya, duck penge, duck pinch or something. Di sana kalau kamu apes-apesnya, aduh amit-amitnya kena PHK atau belum dapat kerjaan, tapi kamu aktif banget untuk cari loker, pemerintah itu gak akan ngebiarin kamu terlantar sampai akhirnya kamu kelaparan, terus kamu akhirnya di pinggir jalan nyongkencot-nyongkencot gitu, gak ada sahabat suara ya. Mereka bakal ngasih tunjangan pengangguran yang jumlahnya wow, fantastis banget, gak main-main, jangan main-main, yaitu sekitar 50 juta sampai 58 juta per bulannya. Untuk menjamin hidup kamu itu tetap layak, kamu tetap sehat, kamu tetap makan, sampai akhirnya kamu nanti bisa mencari pekerjaan dan kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Memang fasilitas ini dikasih bukan buat bukan buat bikin warganya untuk menjadi pemalas, enggak, tapi kayak safety net aja, biar mereka itu gak stres dan tetap punya modal untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih layak gitu loh sahabat suara. Tapi mungkin agak sedikit berbeda ketika itu akhirnya ditaruh, diterapkan di negara kita. Kayaknya yang ini kurang bisa sih kalau menurut aku, karena takutnya nanti malah jatuhnya ini dibuat beli mobil baru sama buat anggaran yang lain. Hah, takut.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Sahabat Suara ya, kau masih ditemani dengan lagu 2000-an dan bersama dengan aku Gida Joyo. Dan aku masih akan memberikan informasi yang menggembirakan, berita-berita menggembirakan dari seluruh penjuru dunia nih sahabat suara. Tadi udah dua, dari Finlandia dan dari Denmark. Nah, sekarang kayaknya kita move ke dunia sains kali ya, biar lebih ideal gitu ya. Ada kabar yang benar-benar mind blowing dan kedengeran kayak fiction, tapi ini sebenarnya emang nyata terjadi gitu loh. Jadi para ilmuwan dari Worcester Polytechnic Institute di Amerika Serikat baru-baru ini itu berhasil ngelakuin sebuah terobosan medis yang super duper revolusioner. Mereka itu sukses mengubah struktur daun bayam yang biasa kamu temuin di mangkok sayur bening itu ya, menjadi jaringan otot jantung manusia utuh yang bahkan surprisingly bisa berdenyut sahabat suara. Wow, jadi penemuan ini memang langsung akhirnya bikin geger der-der-dor dunia kedokteran karena berpotensi menjadi solusi masa depan untuk menyembuhkan para pasien yang punya penyakit jantung kronis. Prosesnya sendiri sebenarnya memang memanfaatkan jaringan pembuluh kapiler yang ada di daun bayam yang ternyata punya kemiripan

merupakan struktur yang luar biasa sama kayak pembuluh darah manusia. Dan para peneliti itu ngebuang semua sel tumbuhan yang ada di daun itu sampai akhirnya tersisa rangka beningnya aja. Terus mereka kayak nanam sel jantung manusia ke dalam strukturnya itu. Hasilnya memang ajaib sih kalau menurut aku, karena sel-sel tersebut akhirnya bisa tumbuh, bisa nyatu, dan akhirnya memompa cairan layaknya organ jantung yang asli, sahabat suara. Dan penemuan ini memang membuka harapan baru bagi jutaan orang di dunia yang selama ini antri bertahun-tahun demi bisa mendapatkan donor jantung yang langka banget. Ternyata sekarang bisa loh digantikan dengan bayam. Ternyata kita udah ada di dunia yang semain blowing itu ya, sahabat suara. Aduh, move out lagi lah ya kalau misalkan ngomongin kayak beginian, kayaknya memang kayak kurang bisa dinalar. Tapi itu real, jadi kayaknya kita langsung move aja ke berita selanjutnya, karena nanti gak selesai-selesai ngebahas soal bayam jantung ini ya. Kita geser ke Asia. Ada aksi kemanusiaan yang super menyentuh hati dan kreatif banget dari Korea Selatan yang patut kita acungi 2 jempol, 4 jempol sama jari kaki ya, 2. Pemerintah dan kepolisian di sana itu meluncurkan sebuah gerakan sosial dengan mencetak lakban khusus yang diberi nama Hope Tape atau lakban harapan. Uniknya, di permukaan lakbannya itu yang biasanya dipakai untuk ngebungkus paket kardus gitu ya, itu dicetak foto aja lengkap dengan informasi dari orang-orang atau anak-anak yang sudah lama hilang. Jadi berapa juta pasang mata yang bakal ngelihat foto itu tiap kali ada paket belanja online yang dikirim ke berbagai rumah, sahabat suara. Sebenarnya ide sederhana ini memang memanfaatkan tren belanja online yang lagi masif banget akhir-akhir ini. Ternyata gak cuma di Indonesia aja, di Korea pun juga sama gitu ya, untuk membantu mempertemukan kembali keluarga yang terpisah dengan orang tercinta mereka. Jadi dengan menyebarkan Hope Tape ke berbagai jasa ekspedisi besar, memang peluang ditemukannya korban penculikan atau mungkin orang hilang itu akhirnya jadi meningkat berkali-kali lipat. Karena memang berkat bantuan mata netizen juga sih. Ternyata sama ya, netizen Indo sama netizen Korea intelnya juga sama hebatnya. Gimana dong? Jadi memang ini ngebuktiin kalau rasa kepedulian sosial itu gak melulu harus ditunjukkan lewat aksi demo atau donasi miliaran rupiah. Enggak, cukup dengan memanfaatkan barang sepele, sesepele lakban, paket. Dan memang sebuah negara juga bisa menciptakan sistem pelacakan massal yang memang akhirnya juga deep down itu sangat menyentuh dan akhirnya berdampaknya tadi bagi kemanusiaan, sahabat suara. Wow, keren banget. Indonesia belum bisa ya kayak gitu. Wah, belum saatnya sahabat suara. Move ke berita ketiga nih, berita yang menggembirakannya itu banget karena lagi ada promo hemat 1 pekan dari Alfamidi. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu, kecintaan aku juga nih, sahabat suara. Jadi selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hemat 1 pekan. Banyak banget produk Alfamidi yang harganya jadi miring nih. Contohnya ada Cadbury Ice Cream 52 gram dengan harga Rp13.500, 3 piece Walls 90 ml dengan harga Rp12.000, Alfamidi Facial Tissue 200 sheets dengan harga Rp12.900, kolagen steril kaleng 189 ml dengan harga Rp9.900, Sunlight 600 ml dengan harga Rp9.900, dan masih banyak lagi. Pokoknya ya, belanja kamu itu dijamin hemat selama 1 pekan ini, sahabat suara. Jadi langsung aja kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat 1 pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager, udah kerja seharian, capekin, pengennya di rumah aja, don't worry, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midikring dari Alfamidi aja nih, sahabat suara. Kamu tinggal klik, duduk manis di rumah, pesanan kamu bakal langsung diantar. Enak kan? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam. Sahabat Suara, ya, emang bisa dibilang sekarang ini kita tuh apa ya, udah ketergantungan banget sama yang namanya internet. Gimana dong, mau video call keluarga, mau nonton drama favorit, atau mungkin mau traveling keliling dunia, Indonesia pasti butuh banget jagoan sinyal, ya gak sih sahabat Suara? Nih, katanya dia ini bisa nemenin kamu untuk main game, kerja, streaming, sampai ngonten. Jagoan yang udah masuk di kota Semarang, sahabat Suara. Namanya jagoan adalah Smart Frenzy, jagoan sinyal se-Indonesia. Cie, keren banget. Jaringan kuat 5G dari Smart Frenzy ini udah diperluas sampai ke berbagai kota di Indonesia. Salah satunya kota Semarang, ya sahabat Suara. Kau bisa nikmatin layanan Smart Frenzy 5G dengan speed yang jauh lebih cepat, latensi lebih rendah, dan koneksi yang juga lebih responsif lagi. Buat membuktikan kalau Smart Frenzy adalah jagoan sinyal se-Indonesia, kamu bisa dengerin talk show kita barengan sama Smart Frenzy hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai jam 5 sore di program Suara Santai ini. Selain itu, Smart Frenzy juga bakal bagi-bagi hadiah senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet plus satu starter pack perdana baru Smart Frenzy Unlimited buat 3 orang yang telpon dan bertanya waktu talk show itu on air, ya sahabat Suara. Jangan lupa buat dengerin, ya sahabat Suara, jangan sampai ketinggalan deh. Pokoknya Smart Frenzy, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen eksplor rasa.

Ini suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini udah masuk ke jam terakhir siaran aku buat hari ini. Jadi kalau misalkan Senin itu kan udah biasa banget kita bakal masuk ke segmen lapreh. Lagi pengen eksplor rasa. Aduh, pas banget lagi. Aku udah lagi lapar banget. But anyway, aku tuh udah posting di Instagramnya Suara, di story Instagramnya Suara, di @isuara.smg. Kau bisa langsung cek aja, sahabat Suara. Aku tuh nanyain sebenarnya menu favorit kamu kalau misalkan sarapan itu apa? Jujur, aku itu orang yang suka makan banget dan tipe yang sarapan banget memang. Dan apa aja itu sebenarnya bisa masuk, kayak kalau misalkan pagi gitu. Cuma ada tahu sama tempe, udah gak apa-apa. Yang penting aku ada kemasukan makanan aja dulu gitu. Terus habis itu biasanya sih yang aku suka banget, kalau gak soto, soto terus habis itu bubur ayam, apalagi bubur sumsum, udah itu. Jadi tiga itu yang biasanya kayak top 3 favorit aku adalah soto, bubur sumsum, dan bubur ayam. Dan kabar gembiranya lagi, ya ini bikin bangga. Makanan yang menjadi favorit aku ini sekarang sudah resmi diakui sama dunia internasional. Jadi berdasarkan rilisan terbaru dari Taste Atlas tahun 2026, makanan kecintaan kita semua yang biasanya kita makan setiap pagi alias bubur ayam itu sukses besar menembus daftar bergengsi Top 100 Asian Breakfast. Dan gak tanggung-tanggung langsung ada di peringkat ke-9 dunia dengan rating yang solid banget di angka 4,3, sahabat Suara. Memang pihak Taste Atlasnya sendiri sebenarnya menyoroti gimana bubur ayam ini awalnya emang dapat pengaruh kuat dari Chinese rice porridge alias konji ya. Tapi ketika udah masuk ke tanah air Indonesia, kuliner ini ngalamin evolusi rasa yang lokal banget dan memang bisa dibilang one of a kind gitu loh. Rasa hambar dari bubur berasnya itu tuh langsung berubah total, jadi kayak meledak-ledak di dalam mulut karena siraman kuah kaldu ayam yang gurihnya itu kalau menurut aku apa ya, medok banget. Kecap manisnya sih legit, plus minyak wijen yang aromanya kecium, aduh wangi banget. Beberapa hari yang lalu kan, as you know, aku sempat gak enak badan sampai akhirnya aku memutuskan untuk libur siaran itu loh, sahabat Suara, minggu kemarin ya. Jadi aku sampai gak bisa ngapa-ngapain. Aku udah izin ke mamaku kayak, maaf ya gak bisa ngapa-ngapain dulu hari ini karena badan lagi enak banget. Terus mama bilang kayak gini dari bawah, tapi sarapan dulu ya gitu. Awalnya gitu, sahabat Suara. Tapi aku tanggepin lagi gak bisa turun ma, lagi gak pengen makan, gak usah aja, gak apa-apa. Aku bilang gitu. Gak lama kemudian mamaku naik ngetuk pintu kamar. Waktu dibuka, dia bawa mangkok gitu loh, sahabat Suara. Terus bilang, tapi mama udah beliin bubur ayam, gimana dong? Aku langsung, iya hayu, kalau kata aku bawa bubur ayam mana bisa nolak, sewangi itu. Aduh enak banget, kuahnya tuh gurih banget, di plus kerupuk suiran ayamnya, aduh kacang-kacangannya, kacang kedelainya, belum lagi urusan tekstur yang memang rame banget jadinya di mulut gara-gara ada kacang kedelainya yang kriuk, bawang gorengnya, daun bawang, cakwenya, seledrinya, sampai suiran daging ayam yang tadi aku bilang itu udah bonus, kadang dikasih telur rebus, ada sate jeroannya juga. Endul deh, pokoknya kenyang puas kalau makan itu di pagi hari. Nah, di postingan aslinya Taste Atlas itu juga sempat nge-spill beberapa spot bubur ayam legendaris yang ada di Jakarta. Di Jakarta sana ya, untuk para foodies yang memang pengen ngerasain versi paling otentiknya. Mereka itu ngerekomendasiin tempat-tempat ikonik yang namanya memang mungkin udah gak asing lagi di telinga anak ibu kota ya. Kayak bubur ayam Barito yang terkenal banget sama katingan cakwenya yang garing, terus teksturnya itu jauh lebih kental. Terus ada bubur ayam Cikini HR Sulaiman yang pakai telur ayam kampung mentah di tengah bubur panasnya itu. Sampai bubur ayam Mangga Besar satu yang memang tipikal buburnya itu Chinese Indo. Terus kaldunya itu katanya super duper premium, seenak itu, seendul itu. Dan tempat-tempat itu memang udah puluhan tahun konsisten ngejaga kualitas rasa sampai akhirnya bisa nih membawa si bubur ayam ini diakui oleh dunia kuliner internasional lagi. Tapi buat kita-kita yang lagi ada di Semarang ya, sahabat Suara, atau mungkin warlok sini gitu,
nggak perlulah kalau kata aku melipir jauh-jauh ke Jakarta cuma untuk nicipin atau makan bubur ayam pagi hari, merayakan kemenangan bubur ayam di kancah dunia ini nggak mungkin sih, kayaknya nggak perlu deh. Kota Semarang tuh sebenarnya punya hidden gem dan spot-spot bubur ayam yang rasanya nggak kalah juara, punya keunikannya sendiri yang bisa bikin lidah kau bergoyang seharian. Karena kuliner Semarang emang gak pernah gagal kalau misalkan urusan menemukan racikan makanan yang pas, enak, gak too much. Makanya abis ini aku bakal kasih tahu ke kamu semua rekomendasi tempat makan bubur ayam yang menurut aku itu paling top sahabat suara, paling enak and duel, dan paling wajib kamu datengin kalau misalkan kamu lagi di Semarang, biar kamu bisa ikutan selebrasi rasa yang sudah diakui internasional ini. Kalaupun kamu punya nih rekomendasi tempat makan bubur ayam yang enak di Semarang, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 2700 902. Aku tunggu ya.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo yang dalam kondisi lapar ini ya. Sebenarnya sahabat suara, ketika lagi siaran yang paling susah selain menahan lapar gitu ya, ngantuk. Kalau haus sih kayaknya masih oke, tapi kalau lapar buat aku tuh kadang suka gak konsen gitu. Selain lapar, yang paling susah itu sebenarnya adalah nyari jokes untuk punchline. Terutama aku tuh anaknya tuh garing banget ya kan. Tapi tenang, tinggal kasih pantun aja kayak gini nih, udah kelar semuanya. Jangan lupa dikasih cakepnya. Semua yang ada di live TikTok, tolong disautin cakepnya ya. Naik motor pas lagi gerimis, cakep. Sampai rumah, buka laptop, cakep. Gak perlu takut kuota habis, pakai smartfren kuota nonstop. Iya, bentar deh. Ini skripnya beneran kayak gini kan? Coba ya, aku cek karena aku takut. Oh iya, ternyata beneran sahabat suara. Wow, buat warga Semarang nih, kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuota habis. Pakai smartfren kuota nonstop 10 GB. Cuma 20.000 aja, kamu bisa internetan walaupun kuota kamu itu habis loh sahabat suara. Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, dan kamu juga bisa bayar-bayar online. Pokoknya seneng deh, dan langsung aja pakai smartfren kuota nonstop sekarang juga. Dapetin smartfren kuota nonstop di outlet terdekat e-commerce, atau kamu bisa cek sosial media di @smartfrenworld buat informasi lebih lengkapnya ya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: 10,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai ya sahabat suara. Dan kita masih membahas soal bubur ayam. Dan seperti janjiku tadi, I will tell you beberapa spot bubur ayam yang endil banget, terutama di kota Semarang ya. Jadi spot pertama yang hukumnya adalah wajib fardhu ain untuk kamu datangi ketika kamu ke Semarang, atau memang kamu warlok Semarang dan belum pernah kesini, wajib nih kesini. Namanya adalah Bubur Ayam Bandung di Jalan Erlangga, yang lokasinya memang strategis banget di tengah kota dan selalu sesek penuh sama orang-orang yang kelaparan setiap pagi. Tempat ini memang jadi kayak ketika kamu sudah bingung banget mau apa, ah bubur ayam Bandung Erlangga aja, bubur ayam Bandung Erlangga, karena memang enak. Tipikal buburnya tuh kayak yang kental, terus abis itu soft, lembut, tapi gak gampang mencair gitu loh kalau misalkan diaduk. Kan kadang ada nih ya sahabat suara, bubur ayam yang modelnya kalau misalkan udah dicampur-campur, aku tuh tim bubur ayam diaduk by the way. Jadi ketika udah dicampur-campur semua itu tuh kayak ada airnya, terus kayak kesannya mencair. Nah ini tuh enggak, tetap aja tetap lembut kental seperti awal aja. Dan yang bikin bubur di sini itu beda dari yang lain adalah racikan bumbu kuningnya yang memang gurihnya itu pure banget, enggak bikin enak, enggak too much, dan benar-benar ngeresep ke setiap bulir buburnya yang lembut. Idiuh, suiran ayamnya nggak pelit, pokoknya kamu di situ puas deh. Potongannya gede-gede, terus abis itu tebel-tebel, ditambah lagi cakwenya kenyal gurih, dan ketika kamu masukin itu ke dalam mulut kamu, kamu rasa kayak this is heaven. Itu yang pertama ya. Terus buat kamu yang pengen ngerasain sensasi sarapan bubur dengan vibes yang little bit different dan tetap legendaris, kamu harus ke bubur ayam A dan G yang ada di kawasan kuliner Simpang 5, atau yang biasanya itu ada di Jalan Pemuda ya kita nyebutnya. Jadi ini bubur ayam satu ini tuh terkenal banget karena punya gaya khas bubur Chinese. Kalau bubur Chinese tuh kan wangi banget, minyak wijennya tuh aromanya semerbak, kaldunya tuh rich. Sik, gue kayak food vlogger. Ini kaldunya rich banget di lidah, kayak direbus pakai tulang ayamnya berzam-zam sahabat suara. Rasanya memang cenderungnya kalau bubur yang ini tuh ke arah gurih asin makanan Chinese biasa kayak gitu loh. Enak deh. Apa?
1: Tong chai.
0: Tong chai? Apa itu? Oh, jadi kayak Tong chai itu dia kayak minyak. Coba ya kita cari. Jadi ternyata yang bikin akhirnya harum, gurih, tong chai ini kah? Ini ya? Oh ini ya? Enggak. Oh jadi itu tuh tong chai. Iya iya. Maaf ya, aku pikir cakwe. Oh, itu tongcai. Jadi aku pikir itu cakwenya, Mbak. Bukan ya, aku yang kurang tahu sahabat suara. Jadi ternyata yang bikin enaknya itu adalah tongcainya, sahabat suara. Itu memang rich banget di lidah. Jadi ketika direbus dan dimakan itu enak banget, gurih asin. Terus kalau misalkan dikasih kecap asin, dikasih cabai rawit, buat kamu yang suka pedes banget, ih endul. Terus jangan lupa buat mesen sate-sateannya, kayak sate usus, sate telur puyuh, bumbunya memang ngeresep banget sahabat suara. Pokoknya benar kata Muhammad Junior, buburnya ngebubur banget. Aduh, banget. And then next, ada satu tempat legend yang ini hidden, yang namanya adalah udah kesohor banget, bubur ayam kampung Pak Dut. Ini biasanya mangkalnya itu di sekitar area Peleburan atau Stadion Diponegoro. Kamu pasti tahu dong sahabat suara, sesuai namanya, mereka pakai daging ayam kampung asli. Teksturnya itu padat, gurih, terus habis itu gak ada bau amis sama sekali. Terus ayamnya itu disuirnya tuh bukan model yang kayak tebel-tebel gitu, enggak. Modelnya tuh kayak tipis-tipis di atas bubur, terus disajikannya tuh pas, bener-bener panas banget, selalu panas. Kuah kaldu ayamnya, aduh bening banget. Waktu kamu masukin ke mulut rasa gurih itu kayak apa ya, bikin lapar, meledak-ledak kalau kata aku, berpadu sempurna dengan kerupuk bawang. Pokoknya kalau makan ini kerupuk bawangnya harus banyak, atau emping melinjonya. ada rasa pahit dari emping melinjonya, pahit gurih, itu nagih banget sih kalau menurut aku sahabat suara. Patut kamu coba ya. Terus nih, yang gak boleh ketinggalan lagi untuk masuk ke dalam list kamu adalah bubur ayam Jakarta Bang Joni yang punya beberapa cabang di kota Semarang. Salah satunya yang sering ramai itu di daerah Tembalang, sahabat suara. Ini anak kuliahan banget sih. Bubur di sini memang kayak bubur khas Jakarta yang kuah kuningnya itu medok banget, kayak banyak banget rempah-rempahnya dan punya rasanya tuh dominannya tuh bukan ke asin doang, bukan ke gurih aja, tapi ada hin-hin manisnya. Jadi ketika itu dikasih, disiramin ke buburnya, itu enak banget. Optionnya sih kamu boleh banget dikasih kecap manis atau enggak, itu terserah. Kalau aku sih tetap enggak sih sahabat suara, karena enggak pakai kecap manis pun udah manis menurut aku. Dan uniknya di apa namanya bubur ayam Jakarta Bang Joni itu, kamu bisa minta tambahan topping bumbu rendang atau sambal goreng ati ampela yang bikin rasa buburnya jadi kayak, mungkin kamu ngerasanya kayak aneh, tapi itu enak. Pedesnya pedes banget sahabat suara. Buat aku ya, untuk aku yang toleransi pedesnya sedikit, itu pedesnya banget dan cocok banget buat kamu yang bosen sama toppingnya bubur ayam yang gitu-gitu aja. Bisa dicoba pakai bumbu rendang sama pakai sambal goreng ati ampela. Pokoknya itu deh list-list dari aku sahabat suara. Langsung dicatat aja sekarang kalau misalkan kamu tadi ketinggalan gin, boleh langsung join di live-nya Iswara di @iswara.smg. Di sini aku bakalan jelasin lagi sahabat suara, kira-kira bubur ayam mana aja sih yang bisa kamu kunjungi. Memang ya, kalau misalkan kita ngomongin makanan itu gak pernah berhenti loh. Kalau menurut aku kayak tadi aja ini, barusan aku tadi bilang, aku cerita kan, aku cerita ke Mas Fajar, aku bilang gini, aku tuh hari ini tuh makan tuh udah banyak banget loh Mas, sedangkan aku masih lapar lagi. Aku ngebahas bubur ayam, aku masih lapar lagi. Ada yang sama gak sih sahabat suara? Kira-kira habis ini, habis siaran aku selesai nih, aku enaknya makan apa ya? Oh my god. Gak kerasa loh kita ngomongin soal makanan-makanan, bubur ayam, terus berita-berita dari berbagai penjuru dunia, dari seluruh penjuru dunia ya. Terus ngomongin soal liburan, udah jam 7 aja nih, udah waktunya Gina Jaya pamit undur diri. Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran aku hari ini dari jam 4 sampai sekarang jam 7. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok iswara.smg. Thank you so much. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Sampai ketemu besok, aku masih bakal nemenin kamu di Suara Santai sahabat suara. For the last song, this is Tangga, Jurus Terjitu. Enjoy, bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang. Rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memastikan program bantuan operasional RT sebesar Rp25 juta akan segera cair. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan dana tahun ini akan lebih terarah mengikuti program yang digalakkan pemerintah kota, yakni selaras dengan visi ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran operasional untuk PKK sebesar Rp3 juta tingkat RT dan Rp3,5 juta tingkat RW. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan kepulangan 9 WNI relawan kemanusiaan jalur Gaza setelah dibebaskan dari penjara Israel. 9 WNI yang ikut dalam pelayaran Global Sumut Flotilla GSF 2.0 tersebut saat ini sudah tiba di Istanbul, Turki setelah dideportasi dari Israel. Sebelumnya, Sugiono mengecam tindakan aparat Israel yang melakukan kekerasan kepada relawan kemanusiaan saat menyergap kapal GSF 2.0 di perairan Mediterania pada 19 Mei lalu. Kerajaan Arab Saudi mengundang 42 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis tanpa antre. Program haji undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan ormas Islam. Para jemaah dari berbagai daerah tersebut telah berangkat ke Tanah Suci pada 19 Mei lalu dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

Medan 96.5.

0: 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman. Yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia. Bye bye. Bye bye.

0: energy.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memastikan program bantuan operasional RT sebesar Rp25 juta akan segera cair. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan dana tahun ini akan lebih terarah mengikuti program yang digalakkan pemerintah kota, yakni selaras dengan visi ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran operasional untuk PKK sebesar Rp3 juta tingkat RT dan Rp3,5 juta tingkat RW. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan kepulangan 9 WNI relawan kemanusiaan jalur Gaza setelah dibebaskan dari penjara Israel. 9 WNI yang ikut dalam pelayaran Global Sumut Flotilla GSF 2.0 tersebut saat ini sudah tiba di Istanbul, Turki setelah dideportasi dari Israel. Sebelumnya, Sugiono mengecam tindakan aparat Israel yang melakukan kekerasan kepada relawan kemanusiaan saat menyergap kapal GSF 2.0 di perairan Mediterania pada 19 Mei lalu. Kerajaan Arab Saudi mengundang 42 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis tanpa antre. Program haji undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan ormas Islam. Para jemaah dari berbagai daerah tersebut telah berangkat ke Tanah Suci pada 19 Mei lalu dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Wah.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan

80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dian Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Geng Push.
0: Ya dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Mau.
5: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good. Cokodring, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
6: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
7: Tinggi sekali.
8: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
9: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
10: Dengarkan suara di Bandung.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

0: lemak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutasinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Wah.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

bunker rahasia di kota Semarang letaknya ada di bawah gedung kantor gubernur. Bunker ini dibangun buat antisipasi serangan udara waktu Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memastikan program bantuan operasional RT sebesar 25 juta rupiah akan segera cair. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan dana tahun ini akan lebih terarah mengikuti program yang digalakkan pemerintah kota, yakni selaras dengan visi ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran operasional untuk PKK sebesar 3 juta rupiah tingkat RT dan 3,5 juta rupiah tingkat RW. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan kepulangan 9 WNI relawan kemanusiaan jalur Gaza setelah dibebaskan dari penjara Israel. 9 WNI yang ikut dalam pelayaran global Sumut Flotilla GSF 2.0 tersebut saat ini sudah tiba di Istanbul, Turki setelah dideportasi dari Israel. Sebelumnya, Sugiono mengecam tindakan aparat Israel yang melakukan kekerasan kepada relawan kemanusiaan saat menyergap kapal GSF 2.0 di perairan Mediterania pada 19 Mei lalu. Kerajaan Arab Saudi mengundang 42 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis tanpa antre. Program haji undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan ormas Islam. Para jamaah dari berbagai daerah tersebut telah berangkat ke Tanah Suci pada 19 Mei lalu dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Yeah.